rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ini? Cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang, remote ya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebaik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin mama.

99,2 Pro 4 RRI Jambi. Kuliner Nusantara. Gulai ikan patin merupakan salah satu sajian kuliner Nusantara dan cukup populer karena rasanya yang nikmat. Makanan tradisional ini memiliki rasa segar yang menggugah selera, apalagi kalau dinikmati pada siang hari untuk menu makan siang. Makanan yang satu ini wajib Anda coba jika berkunjung ke Jambi. Gulai ikan patin memang diolah dengan higienis dan bersih, sehingga membuat selera makan menjadi naik. Makanan Nusantara ini ternyata banyak digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung. Bahan utama kuliner ini adalah ikan patin, di mana ikan ini termasuk salah satu dalam kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EPA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin cukup banyak. Gulai ikan patin lebih nikmat jika disajikan ketika masih panas, apalagi ketika cuaca dingin.

0: apresiasi budaya kita.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

orang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Iya, ketika kembali lagi di 99,3 MHz Perempat RRI Jambi. Masih semangat di pagi hari ini, kanti-kanti, ya itu dia. Ketiga-tiga, sepertinya di hari ini kita lihat kabut asap mulai kembali lagi hadir. Beberapa hari kemarin terlihat cerah ya, kanti-kanti, saya kira kabut asapnya bakal menghilang. Tapi ternyata makin kesini makin pekat be kabutnya, kanti-kanti. Sebenarnya kenapa sih bisa sampai kita tuh pekat lagi asapnya, kanti-kanti, iya kan? Saya juga gak tahu sih, tapi sepertinya pasti terjadinya kebakaran lahan lagi, kanti-kanti. Nah, ini masih menjadi perhatian, kanti-kanti, mengenai karhutla di Provinsi Jambi. Berdasarkan laporan situasi karhutla Provinsi Jambi per 29 September 2026 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, estimasi luas lahan terbakar ini telah mencapai 4.123,84 hektar. Angka inilah kanti-kanti mengalami kenaikan sekitar 408,58 hektar dibandingkan laporan 27 September 2026. Perubahan paling mencolok terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam laporan 27 September, estimasi luas terbakar tercatat 271,70 hektar dan 2 hari kemudian angkanya menjadi 659,18 hektar. Artinya kanti-kanti terdapat perubahan sebesar 387,48 hektar atau sekitar 142,6%. Kanti-kanti kondisi inilah ya mendapat perhatian oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wiranta. Ia meminta kanti-kanti perubahan data tersebut diverifikasi terlebih dahulu sebelum disimpulkan sebagai kebakaran baru. Kanti-kanti, menurut Iva, perubahan luasa di Tanjung Jabung Timur ini perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan yang lebih detail, termasuk membandingkan titik hotspot, fire hotspot, dan burn scare dengan kawasan gambut, sumber air, serta batas kawasan Taman Nasional Berbak dan juga Sembilang. Nah, kanti-kanti, tentunya ya kita melihat lah, ya memang kalaupun api dipadamkan, tapi masyarakat tetap menghirup udara sangat tidak sehat. Apalagi pekerjaan kita belum selesai, pemadaman, pengendalian asap, dan juga perlindungan kesehatan memang harus berjalan di satu sistem yo, kanti-kanti. Tentunya Ivan juga menilai kondisi inilah menunjukkan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya dengan memadamkan titik api tapi juga mengendalikan asap dan melindungi kesehatan masyarakat. Yo, itulah yo kanti-kanti informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Kau lihat sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kau cari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: 99,2 FM Perempuan Jambi.
1: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung. Bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau, ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suku cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Titik api masih marak, batang hari perpanjang tanggap darurat karhutla. Pemerintah Kabupaten Batanghari resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan selama 7 hari ke depan. Keputusan krusial ini diambil menyusul masih maraknya sebaran titik api dan kemunculan kobaran baru di sejumlah wilayah. Kepastian perpanjangan status tersebut disepakati usai jajaran pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat evaluasi intensif bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat ini sangat penting untuk memastikan pengerahan personel dan amarda pemadam di lapangan dapat berjalan maksimal. Solihin menjelaskan beberapa wilayah yang menjadi fokus penanganan utama petugas lantaran maraknya titik kebakaran antara lain kawasan Mersam, Pematang Gadung, Malapari hingga Simpang Terusan. Saat ini personel ataupun satuan tugas darat Karhutla terus bekerja keras di lapangan untuk melakukan pemadaman sekaligus pendinginan pada area yang terbakar agar api tidak kembali bergejolak. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko. Titik api masih marak, batang hari perpanjang tanggap darurat Karhutla. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 104 RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Maman Fandi.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak.
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: Halo Jambi.
1: Maman Fandi Remix.
2: Stay.

Jambi.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Silent ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Silent sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Silent memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Silent yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Jambi.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, nak.
1: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.

Iya, ganti-ganti pagi hari ini kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Dan pagi hari ini ganti-ganti di Halo Jambi. Nah, Halo Jambi pada pagi hari ini dengan tema Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ganti-ganti nantinya boleh bergabung bersama kami di nomor telepon yang sama di 08116707992 di pagi hari ini. Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang para pahlawan yang gugur dan meneguhkan kembali kesaktian Pancasila sebagai dasar negara. Dan tentunya peringatan ini berakar dari peristiwa kelam gerakan 30 September pada tahun 1965. Peristiwa inilah yang merenggut nyawa 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Dan tentunya ganti-ganti tanggal 1 Oktober ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila agar bangsa Indonesia selalu mengingat keteguhan Pancasila dalam menghadapi ancaman ideologi lainnya. Dan tentunya ganti-ganti untuk makna peringatannya yaitu menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur demi mempertahankan ideologi negara dan juga memperkuat persatuan dan juga kesatuan nasional agar nilai-nilai Pancasila tetap kokoh di hati seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, ketika-ketika selain menjadi peringatan sejarah Hari Kesaktian Pancasila, ini juga menjadi momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tentunya ketika-ketika Pancasila ini sebagai ideologi negara mengandung prinsip-prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, dan juga gotong royong yang diharapkan dapat terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, ketika-ketika Pancasila ini terbukti sakti karena mampu menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya nilai-nilai Pancasila yang mencakup keutuhan, kemanusiaan, persatuan dan juga kerakyatan dan keadilan ini berfungsi sebagai dasar yang kokoh dan juga membangun masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur. Ketika-ketika kesaktian Pancasila tidak hanya teruji dalam peristiwa G30S tapi juga dalam berbagai dinamika politik, sosial dan juga budaya yang menjadi sepanjang sejarah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ganti-ganti ya, kita lihat bahwa kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tapi juga simbol ketahanan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, Pancasila ini telah terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan dan juga ancaman. Dengan terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan mampu tetap kokoh menghadapi berbagai dinamika global dan internal di masa depan. Ganti-ganti, Pancasila ini adalah pilar utama yang menjamin keberlanjutan bangsa yang besar ini.
1: Halo Jambi.

Yeah.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI Jambi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Jambi Berdendang,

0: ada DWA mbak kawan dengan kanti saya. Namanya entah siapa tanyalah dewe kagak ya. Tema kita hai Colin, pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di ujung telepon kita mungkinlah ada apa yang nunggu ke? Hiro. Saya nak patah titi dulu. Apa nak Elina yang nak patah titi? Ada dah. Boleh. Nah, coba. Coba. Isu dah.
1: Tak boleh kisah pak.
0: Oh, lain kali lah rak. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payu kanti-kanti masuk pompat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jambi Budendang.
2: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa gak? Pamu sama siapa pamu?
0: Tanya dewek lah. Wadah tahu gue lah namu.
2: Ini karena Ratu atau Elin?
1: Elin bu.
0: Nah Elin, awak bangun sekali kok lah nengok orang ini.
2: Tadilah kemarin sore sama Elin.
0: Oh. Siapa yang sama Elin? Ratu.
2: Iya kemarin sore Ratu si Queen sama Elin kemarin.
1: Iya Ratu.
0: Queen.
2: Iya.
1: Ratu.
0: Orang luar-luar galo, dak dengan orang dalam ni.
2: Pamu.
0: Ha?
2: Sakir Pancasila dak pamu?
0: Oh iya, Pak Padik ni an.
2: Iyalah pamu, saya tu anak masih ada sekolah jadi ingat-ingat sikit.
0: Ya bercakap lah dengan Elin tu, jangan dengan kami ya. Malas.
2: Elin suruh nanya sama saya, apa nak ditanya sama
1: sini. Ibu,
0: ada anak bujang dak, Bu?
1: Bunda.
0: Ada anak bujang dak, Bunda?
2: Bujang,
0: itulah pertama dulu Lin.
1: Ada tak bunda nak bujang?
2: Ada kerja aja tapi di bengkel, ada kuliahan masalahnya.
1: Tak apa-apa lah bunda, kenal-kenal.
2: Kenal lagi lah penting lah.
1: Iya bunda.
2: Iko ada masih baca tak? Pamu saya tak lagu pamu, saya lagi di press nih pamu.
0: Ya Allah ya Tuhan ya Karim, kacam nak anu baik, bagi sak-sak betuna. Apa lagu gue?
1: Bunda.
2: Apa lagunya Biduk Tirih?
1: Biduk.
0: Apa?
2: Biduk Tirih.
1: Diduk Sirih. Diduk Sirih. Bunda.
2: Biduk Tirih pakai H aja Tirih, bukan Tirih, Tirih.
1: Sirih Ratu.
0: Sirih, Sirih, Sirih.
1: Sirih. Ada?
0: Omo, itu tuh belum ada kebacari. Lagi di download belum.
2: Ada lagu saya.
0: Ayo.
2: Lagu saya Pak Mo.
0: Apa?
1: Lagu apa Bunda?
2: 40 pelepat ulu.
0: Ah, pelepat ulu. Tukar ganti babe anu Ratu asal jangan napo laki babe tukar-tukar.
1: Pelepat ulu.
0: Pelepat ulu. Ayo kaget lah. Kami rame iko.
2: Ai lah rame.
0: Apa habis segerobak lagi bahayunian.
2: Wijay ada Wijay.
0: Wijay tidak ada, Wijay Pro 1.
1: Pro 1 putra bunda.
2: Oh gantian kemarin di Pro 1 si apa ya si...
1: Elin.
2: Kemarin Wijay juga di Pro 1.
1: Iya Wijay.
2: Kamu sama segala-gala pamu ya.
1: Iya bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ganti-ganti, kita terima lagi di belakang Bunda Wati.
1: Bunda Wati. Assalamualaikum bunda.
2: Bab,
1: abang, siapa nih?
0: Abang Tampan.
1: Babang Tampan?
3: Iya, Babang Tampan.
1: Babang Tampan, siapa tuh kalau dimana? Boleh tahu nama panjangnya Babang Tampan?
3: KTP-nya Topan, Babang Topan.
1: Oh, Babang
0: Tampan. Topan tuh angin Topan. Terbang kemana-mana gitu.
1: Terbang semuanya.
3: Jadi ada ujungnya pan gitu, tetap ada pan.
1: Oh iya karena benar.
3: Bukan kalau manggil aku tuh pakai angin aja, nggak pakai topan.
1: Babang Tampan angin. Bang, lokasi ini di mana bang?
3: Hah?
1: Lokasi abang ini di mana? Kalau boleh tahu
3: lokasi
1: kami.
3: Di kota Bandar Lampung ini lagi sambil pegawai nih. Jadi kalau papamu sih paham lah kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung. Lagi kerja bang ya?
3: Iya, kalau jam segini udah bisa nelpon sih. Yang penting buka teleponnya jangan jam 6 aja papamu.
0: Itu bahaya kan buka jam 6 tuh.
3: Aku lagi ngitung-ngitung itu jangan.
0: Ganggu kakek ada.
3: Iya. Apa nih temanya papamu?
1: Temanya hari ini Bang tentang Pancasila. Nah, Bang, contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari ini tentang Pancasila itu apa, Bang? Tahu enggak, Bang?
3: Pancasilanya aku yang pengen itu sih. Nomor
1: nomor sila keberapa, Bang?
3: Nomor 31, ketuhanan yang Maha Esa kan, dua yeah. kemanusiaan yang hadir dan beradab. Jadi yeah. dalam persatuan itu.
1: Iya. Yeah. Nah, apa, Bang, contohnya?
3: Satu itu contoh misalnya nggak beda-bedain sih agama, suku, iya. kita tetap satu gitu loh. Makanya di sini kan beragam sih, papamu sama ini Demarin kan?
0: Siapa?
3: Ini Demarin kan?
0: Demarin?
3: Iya.
0: Elin.
1: Elin, Bang.
3: Elin kan? Iya. Kemarin produk kan?
0: Iya. Abang yang anak macam-macam, kayak marah Yusainah.
3: Enggak, aku satu macam aja papamu. Satuan itu gini deh Elin, jadi kalau di sini kan beragam suku, agama gitu ya.
1: Iya,
3: jadi
1: bener.
3: Itulah sehari-hari aku nih ada campur-campur, saya begawi sama orang Jawa, ada di persatuannya tuh kuat, saling toleransi lah gitu, jadi saling menghargai. Itu sih nomor tiga sih deh Elin sama
1: iya, papamu. Iya, benar-benar Bang. Ya. Walaupun beda-beda tapi tetap jadi satu juga dah Bang.
3: Iya, betul.
1: Iya. Abang nomor request lagu apa Bang?
3: Gadis Talang.
1: Apa, Bang?
0: Gadis Talang.
1: Gadis Talang.
0: Ini banyaknya gadis sih kok, Bang. Melampau.
3: Kalau kopi jandu takut dimarin Bundawati.
0: Ah, Bundawati. Bang, sih kok banyaknya gadis, Bang. Melampau gadis sih.
3: Banyak kalau di Lampung.
0: Iya, banyak kok, yuk.
3: Makanya aku ngomongin gadis, aku suahin aja lagi di belakang lagi masak. Nah, salamnya papamu sama Delin ya.
1: Iya, Bang.
3: Kan Elin ini aturan namanya Dini loh papamu.
0: Nah.
3: Kan namanya kalau aku tuh pengen manggilnya Dini.
1: Kenapa
3: Dini?
1: Tuh Bang? Alasannya Bang?
0: Berarti ada kenangan nih. Hmm. Kali tengah namanya Elin.
1: Bukan
0: kayak pacarku.
3: Kalau Elin tuh pengen aku ganti namanya Dini, jadi kan Dini Kahi.
0: Oh, my. Seko lah, cukup lah Seko, Bang. Jangan nama Kak Ayu, kayak balik dah ke rumah, pentung lalu, apa pintu belakang pergi.
1: Melayang-layang bareng dapur, Bang.
3: Salamnya yang lagi sibuk-sibuk di Pasar Jambi ya, ada Bang Rudi ya, ada Bang Amarkan, ada juga Bang Ramlan, ada juga Bunda Wati juga yang lagi pasar juga, juga Bunda Jamila, ada juga Bunda Yati Sargawi, buat semuanya aja, spesialnya buat papamu sama Elin. Kalau saya minta saran sih, Elin pulang siaran jangan ke dapur ya.
1: Kenapa Bang?
3: Dapat ketukar sama gula kamu sama-sama.
1: Boleh.
3: Ya, terlalu ya.
1: Iya, Bang. Makasih ya, Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita masih terima lagi di belakang Abang Topan. Silakan di 08116707-9920. Nggak ada yang nak terima. Lanjut, Elin.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ngapo?
4: Oh, suaranya kecil kali, Pak.
0: Ah, masa iya? Badan Pak Mu besar, suara kecil.
4: Kecil kali suaranya.
0: Oh iya, iya.
4: Iya.
0: Ah, kaget lah kami baik ya dah. Besar-besar, sebesar gajah.
4: Pak Mu lagunya.
0: Tanya dulu kawan saya kok siapa.
4: Oh iya ya, dengan siapa, Pak Mu?
0: Dengan, tanya ke orangnya lah.
1: Dengan Elin, Kak.
4: Elin ya?
1: Iya, Kak. Kakak di mana lokasinya?
0: Pal apa? Pal 11.
4: Pal merah.
0: Oh. Malum Jo, faktor U.
4: Oh, jauh kali lah pamu pal 11. Sini lah pal merah lama, Elin.
1: Iya, Kak, kapan-kapan gitu mainnya, Kak.
4: Katanya lagu ya.
1: Iya, boleh. Boleh tapi, Kak.
0: Boleh apa, Kak? Kami ke sana kan ada anak Kak Bujang sana.
1: Boleh, Kak?
4: Ada.
1: Boleh masih tapi dak.
4: Jangan.
0: Ada dengan cemburu dak kaki. Kami nak datang sudah siaran kok.
4: Apa lagunya?
0: Apa lagu?
4: Lagu Mani Batuka Pait Paria.
0: Oh, Parit Pait Pario.
4: Iya, Pamo itu aja ya.
0: Oke. Okay. Dak ada batang hari iki buat opung.
4: Oh, enggak dengar dia masih bobo cantik.
0: Oh.
4: Biasa itu,
0: Pahit Pario.
4: Makasih ya, sama
0: yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi, Lin, kita terima. di dalam acara Jambi Bedenang. Ya, nah, sudah kita putar lagu. Kok ada yang nak masuk? Elin Sapolah.
1: Halo, orang siapa di mana?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar Elin?
1: Baik, kalau boleh tahu siapa dulu nih yang nelpon?
5: Udah kedua kalinya kita ketemu ini Elin.
1: Siapa bang? Kami
5: baru Andi Muksin.
1: Oh, Bang Andi.
5: Iya.
1: Lupa pula lu lagi bang, lokasinya abang di mana nih?
5: Di Kasang Puda.
1: Oh iya, Kasang Puda yang jauh. Tidak bang, kami jarang ke Kasang Puda tuh bang.
0: Bang tanya Elin, kok di mana genah eh bang? Boleh kita berjalan ke rumah?
5: Oh iya, Elin di mana rumahnya?
1: Di Simpang Rimbo nih lah bang.
0: Oh bang.
5: Di Jambi kolah.
0: Iya Jambi balik dapur sayo kolah. Senang nanya ke iya mak ete kalau anu alamat enggak lah takut alamat palsu.
5: Aslinya mana Lip?
1: Kami aslinya Kerinci bang.
5: Oh Kerinci, udah yeah. Lama di Jambi?
1: Baru SMA kami di Jambi bang.
5: Oh iya, mudah-mudahan ya bisa sukses saya deh Elin ya.
1: Iya amin, makasih ya bang doanya.
5: Mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin.
5: Apa kabar kamu?
0: Alhamdulillah sehat, abang apa kabar eh?
5: Baik.
0: Nah, iya.
5: Aku dengar-dengar kelintingan apa bapak-bapak mertua bapakmu meninggal ya?
0: Iya, Bang.
5: Iya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Heeh.
5: Mudah-mudahan bapakmu dan keluarga diberikan ketabahan ya.
1: Amin.
5: Lagunya
1: lagu dari, apa, Bang?
5: Ku Tanti. Tanti.
1: Cantik.
0: Ku Tanti.
5: Iya, Ku Tanti.
0: Oke lah, kalau okay. Begitu.
5: Salamnya Bang. Untuk semua-muanya aja, tanpa dikecualikan ya.
1: Iya.
5: Oke, buahnya apa, Dek Elin?
0: Ku Tanti.
5: Ku Tanti. Iya. Semua kamu ya.
1: Iya.
5: Betah-betah aja di studio sana, Dek Elin.
1: Iya, Bang. Makasih ya, Bang.
5: Jam berapa pulangnya?
0: Iya, tak nanya jam-jam pula.
1: Tanya-tanya mau jemput apa tidak bang?
0: Ah, tu dia eh kau nantang dia.
5: Tunggu tahu aja.
1: Oh, jam balik kerja lah bang. Jam 4, yo.
5: Kalau kurangnya hati-hati aja ya.
1: Iya bang, abang juga yo.
5: Oke, wamu terima kasih waktunya wamu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dagu dulu dak Lin yo, kayaknya baru kita terima lagi di 08116707992. Tunggu dulu Bang Ijal, kami nak mutar lagu. Silakan operator saya mutar lagu.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita terima lagi dah di acara Jambi Berdendang ke, nampak di ujung penah kita ke Ladolin, Tobo di Sapo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, kemana? Pergi Mak Ijah ke? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ha, apa bunyi? Halo, Mak Ijah.
2: Elok
0: ni, anak ya. Apa kecil yang suara Mak Ijah ke? Ayo, lanjutlah bercakap dengan Elin.
1: Halo, Mak Ijah.
2: Halo, apa kabar?
1: Baik, Mak Ijah kayak mana? Sehat? Alhamdulillah.
0: Oh, asap banyak hirup. Tak tahu, anu, apa nama kau buat pempek dulu. Aku ahe asap. Tak tahu dikarungi, saya nak melihat 100,000 sekarung. Mak Ijah, tema kita tadi lah, dengar lum. Mak ke pasar manjang men, macam banyak duit. Agak sombong dikit minggu ke. tema tanya ke Elin, apa tema kita tak tahu juga.
1: Temanya, iya, iya tak apa. Temanya Pancasila, Mak Ijah. Tentang kayak mana contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Iya.
0: Ha-ha. Ya, Mak Ijah lagu apa?
1: Rentak kudo.
0: Rentak kudo.
1: Rentak kudo.
0: Oke, meloncat yuk. Ha-ha. Ayo. Ayo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ganti-ganti di belakang Mak Ijah. Nampak Ella ada ke Elin, silakan diterima.
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana? Bang Ijal, halo Bang Ijal, kayak mana Bang Ijal kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa nih Bang Ijal?
3: Pakmu
1: nih ada Pakmu.
0: Nak ngapo Bang?
1: Cari Bang Ijal.
0: Hayo nian, ama eh, kaget lah kami kota kati. Oh, macam tu ngilang dewe dia. Kanti yang pertama tadi elok lah galo. Eh, rezeki Bung Abang tu agak kurang. Tadi kawan yang ketiga, 1, 2, 3, 4 tu elok lah. Ya. Ya, dari Mak Ijah dengan Abang. Kalau abang nampak suara dikin, kalau Mak Ijah tadi kabut benarnya lah, dah kata amat dengar. Iya. Bang, tema kita tadi bang?
1: Tema Pancasila bang.
0: Wahai, jangan macam-macam ya, ku kadui. Ya, ya.
1: Baterainya habis. Elin, Bang Elin.
3: Elin.
1: Yo, Elin. Iya, Bang. Sehat alhamdulillah.
0: Ada ngendek sehat? Belum, kami nunggu apa ngirim kok. Oh macam tu. Kalau macam tu kami tak payah nak abang ngomong, kami dah wek we bisa.
1: Pancasila bang, contoh
0: dalam Pancasila kehidupan dalam abang sehari-hari itu.
2: Ya contohnya misalnya sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ya,
1: nah,
2: tentu kita dalam kehidupan apalagi kita anak-anak kita, kita apokan, kita ajari agama,
1: ya,
2: tentang santun.
1: Iya benar.
2: Ini kan dia lima sila, jadi banyak sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita adil, adil kepada diri sendiri, kepada tetangga, kepada lingkungan, semuanya harus adil.
0: Ya.
2: Tuan Indonesia, kita ini harus bersatu, kita teguh, bercerai, kita
0: untung. Eh, lagu apa cuy?
2: Lagu toke sawi.
0: Wahai, mantapnya. Bukan toke bumbu, bukan? Oh iyalah, iyalah.
2: Ada tak Lin?
1: Sebentar ya bang, tunggu sebentar cari. Iyo. Iyo sebentar. Toke. Ayo bayu bang, apa bang?
2: Aslinya orang mana Lin?
1: Kami asli orang Kerinci.
2: Oh Kincai.
1: Iyo Kincai.
2: Oh,
1: ada?
0: Wih, banyak tanya. Kau tak usah lah Lin, kau diapel ya kakek, bawa cuma bawa gorengan pekulan pula tu.
1: Apa ngap?
2: Jauh dari tanah kampung.
1: Dekat bang, kami Tanjung Pau.
2: Oh, kawan abangnya ada kades di apa tuh, di tanah
1: bang?
2: Kampung tu.
1: Tanah kampung tu jembatan tu dak bang? Jembatan layang.
2: Nggak,
1: oh, abang ngap? Ya kapan-kapan ada bang, kita berinci dak?
0: Itu ngamoy ngabal.
2: Balik kampung serempak
1: alinnya. Ya boleh.
0: Kemain pokoknya.
2: Jangan lagi Pak Mu.
0: Yalah
2: ya salam-salam ya.
0: Ya.
2: Pak Mu, Elin, selamat pagi, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Elin pernah ke Angso 2 dah?
1: Pernah ke pasar Angso 2 pernah.
2: Nah, kalau carilah Bang Ijal yang Angso 2 aduh lah.
1: Di mananya, Bang?
0: Di hatimu.
1: Iyalah kaget lah. Di belakang kami tanya Pak Mu ya.
0: Iya. Kalau abang nak anu yang biasa ya bawa Elin itu ada makanan tak sano?
2: Jangan tanya lagi Pak Mu kalau makanan kau.
0: Ya belamun. Bayar sama apa PDD tapi.
2: Pak Mu jangan dinyuk tahu Udi ya gitu marah.
0: Dah, abang Udi lah sombong sekarang banyak-banyak pengaruhi asam oh dak delamat gi batas teleponan.
2: Iyalah sama sombong lah dia sama yang ngomong tu 11-12 weh.
0: Mak eh. Macam iyo ni an.
2: Lanjut ya.
0: Ya lanjut.
1: Ya bang.
2: Ya buatnya kakak Buten, Pak Andrea, buat Pak Emanyo, Acing, Buda Sila juga ya. Buatnya Putra Pulau Pijang, Si Rusli juga, Abda Yusuf.
1: Yeah.
2: Buatnya Bang Luri, buat Nujang juga, Adikas Mutoman, Amat, Bang Romban, Bang Romban, Bang Alimin, Maija tadi juga ya. Buat Buda Kusuma juga, kalau-kalau nyala ya.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ijal masih kami terima dua ekor lagi dak. Alu tu dak udah tu dak ada lagi. Ayo Lilin ada yang masuk.
1: Halo.
2: Halo. Jamu kedendang.
1: Halo Nian. Siapa nih Bang? Dengan siapa nih Bang?
2: Dari Amjad Yusuf di Jam.
1: Abang Yusuf.
0: Atuk Ucu.
1: Oh, Atuk Ucu.
2: Ini dengan Lilin ya?
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baiklah. Lagu apa, Pak?
2: Alhamdulillah, elok lah.
0: Ya, lagu apa, Pak?
2: Kalau lagunya, apa ya?
0: Apa ya? Udah kati judul apa ya lagunya?
2: Banyak lah suku-suku lagunya.
0: Apa?
2: Angin lalu jadi.
0: Angin lalu. Iyalah.
1: Berlanjut.
2: Aduh tak mau sakit hidup.
0: Bu sakit hidup dah ada kami dah mau sakit hidup ni. Kami nak enak-enak lah.
2: Jadi angin lalu.
0: Ada angin lalu ada.
2: Yo, salam-salamnya buat yang sudah di fotokopi atau di waktu
0: itu
2: tadi.
0: Ya.
2: Penpro
0: 4
2: sampai terkecuali dari pertama hingga yang terakhir.
0: Selamat
2: pagi untuk kamu dengan Elin. Selamat pagi sama petugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah silakan sekolah lagi, sudah kami nak berpisah. Tuh. Memang ada Lin kalau waktu ni ada dikit tak terasa orang. Kepingin nak lama-lama tapi ngobrol waktu lama-lama yang memisahkan ada tak ya?
1: Iya.
0: Nah, nampak ada lagi nak bercakap dengan kita Lin, kita sudahi dah. Kalau lama lagi ada dengan nak bercakap kita terima ada sikuk pula lagi.
1: Siapa tu Pak?
0: Silakan kau sapa.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut dulu salam kawan tulin. Orang tu nak masuk ke rumah wak.
1: Iya, maaf.
0: Kakek katanya hantu pula nunggu rumah.
1: Dari Sungai Toman, Elin. Apa bu?
4: Dari Sungai Toman.
1: Sungai Toman. Di mana tu bu? Dah tahu.
0: Banyak Toman di sana. Kalau nak gulai nepoyak enaknya.
1: Oh, Tanjab Timur. Iya, iya, iya, iya. Ya. Gimana kabarnya, Mbak?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Bawa
4: tanti, ya.
0: Belambun, cewek sih, kok.
1: Banyak sini, Mbak.
4: Iya,
1: cewek-cewek
4: iya.
1: Cantik.
4: Salam kenal, ya.
1: Iya, Mbak. Salam kenal. Kabarnya baik. Baik.
4: Baik, ya.
1: Iya.
0: Banyak air di sana, dak? Hujan terus.
4: Iya hujan kan,
0: kamu
4: kemarin hujan
0: ini. Mudah-mudahan ikan toman mbak kembang di sana. Ikan toman lah besar-besar, kami ke sana lah, tak payah nak diundang lagi.
4: Iya, kamu masih kecil-kecil
0: ya. Ah.
4: Kenapa dapat ini, Pak Mo?
0: Tanya ke Helin, Helin yang punya kuasa, bukan saya.
1: Apa mbak?
4: Ada dapat tak lagu ni Elin?
0: Pastilah Yun Panting. Tak usah lagi ngomong-ngomong. Lah di dalam air sirih sayo ko.
4: Kalau Pak Mu.
0: Ayun Panting.
1: Ayun Panting.
4: Iya, lagu itulah.
0: Nah, salam-salam lagi.
4: Ya lah, salamnya dulu buat Pak Mu sama Elin ya, selalu.
0: Ya,
4: selalu buat Elin sukses juga ya.
1: Iya, Bu.
0: Ya.
4: Buat Banijal tadi juga, buat galau-galaunya lah pokoknya. Salam sehat
0: bela semuanya.
4: Oke lah, gitu deh Pak Mu, ditunggu lagunya Elin ya.
1: Iya,
0: Bu.
4: Ya.
0: Oke,
4: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ganti-ganti dimanapun berada nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami berdua ngesalah, kami mohon maaf lahir batin. Maklum kami ke manusia biasa, Dalin ya.
1: Iya, Pak.
0: Maklumlah kami, lidah kami ke tak bertulang juga. Tuh, kalau bertulang bahaya, Dalin.
1: Iya,
0: bisa menusuk hati, ya. Kalau ada kata yang tersinggung atau perasaan, kami mohon lahir batin. Belibis burung, belibis kasih makan dalam dulang. Siaran kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ya, Kanti-Kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Kanti-Kanti masih bisa bertemu di edisi Jambi Siang Iko ya, di hari pertama kita di bulan Oktober 2026. Dan yang pasti kembali kami menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko sampai ke jam 11:50, Kanti-Kanti ya. Karena sebelum kita mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk edisi hari ini, tentunya kita akan menikmati terlebih dahulu lagu-lagu religi. Dan edisi siang ini saya tidak sendiri, Kanti-Kanti, tapi ada teman saya, ada Ratu, yang akan bersama juga di Perempat RRI sampai ke jam 3 sore. Di jam 13 nanti seperti biasa kita akan bersama di siaran berjaringan Nusantara. Edisi 1 Oktober 2026 yang merupakan memperingati hari kesaktian Pancasila, Kanti-Kanti ya. Mungkin kalau generasi sekarang mungkin belum begitu ngeh kenapa ada sejarahnya 1 Oktober, Kanti-Kanti ya. Dan paling tidak untuk para generasi muda untuk saat ini sebaiknya memang harus googling atau mencari informasi kenapa setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanai Pura.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada,

pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Ya, Kanci-Kanci, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi siang hari ini di Jambi Siang Iko. Kanci saya tidak sendiri, ada Bang Arsal juga, Kanci-Kanci, ada juga Bang Julio dan ada Ratu juga yang bersama nanti akan bersama di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Kanci-Kanci, saya punya informasi untuk Kanci-Kanci yang saat ini lagi semangatnya untuk menyelesaikan tugas ya, karena sebentar lagi juga kita akan sampai di pertengahan hari. Jadi pastikan Kanci-Kanci dalam kondisi yang sehat hari ini, semangat untuk menyelesaikan tugasnya ya. Saya punya satu informasi, Kanci-Kanci, di mana Kementerian Pariwisata mendorong para pelaku usaha pariwisata termasuk agen perjalanan dan operator tur untuk menyediakan paket layanan wisata batik. Iya, dalam hal ini Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa wisatawan sekarang menyukai kegiatan wisata nih, Kanci-Kanci ya, yang menghadirkan pengalaman yang mengesankan. Dan menurut beliau, paket layanan pariwisata seperti lokakarya, singkat membatik itu selama 2 jam atau tur setengah hari ke pusat produksi batik yang mencakup kegiatan membatik, tentunya akan menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman budaya lokal. Di mana penyelenggaraan layanan wisata ini juga dapat menawarkan pengalaman tinggal beberapa hari, Kanci-Kanci ya, di daerah sentra batik kepada wisatawan dengan melibatkan para perajin batik lokal. Iya, di mana Made juga mengatakan bahwa pengenalan dan promosi batik bisa disampaikan kepada para wisatawan yang menggunakan layanan wisata pengalaman semacam ini. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata merekomendasikan daerah seperti Pekalongan, Solo, Sragen, Yogyakarta, Cirebon, Madura, dan Jambi Kanci-Kanci sebagai daerah tujuan wisata batik. Dan layanan wisata yang demikian ini menurut Made tentunya membuat wisatawan tinggal lebih lama di kampung serta lebih banyak membeli produk perajin setempat. Iya, dan tentunya masih banyak informasi lain yang bakal kami hadirkan di Jambi Siang Iko, Kanci-Kanci. Jadi pastikan masih terus bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Yo ganti-ganti masih bersama 99,2 MHz Jambi Pro 4. Nah, ada info nih ganti-ganti tentang sumbang emas panjat tebing Indonesia yang amankan target Asian Games 2026. Atlet panjat tebing Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya Rabu 30 September 2026. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6.062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6.7 detik. Nah, medali tersebut ganti-ganti menjadi emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya, ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022. Nah, ganti-ganti, namun perjuangan Desak menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Nah, untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya ada dua metode. Ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya, yang berasal dari nama kecamatan Debati 7, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut, yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati 7 Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati 7 Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Syafdi mengatakan selama berdirinya Debati 7 Kopi sejak 2018 lalu telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko, itu kita ngelola kafenya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati 7 saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi. Contoh di malam tahun baru Pak, itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Syafdi menjelaskan, Debati 7 Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci, seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, melihat seiring waktu berjalan memang juga sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 tidak tahu lagi gimana mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati 7 Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.
2: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya, tapi itu bahaya Pak, dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
5: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
5: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
5: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
6: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Yo ganti-ganti masih di Pro 4 99,2 MHz dan dilanjutkan dengan info selanjutnya mengenai penyandang disabilitas di Kota Ternate yang berkarya kembangkan UMKM. Nah, ganti-ganti penyandang disabilitas di Kota Ternate terus menunjukkan kemampuan untuk mandiri, produktif, dan menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berkarya, bahkan alat bantu yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses menghasilkan sebuah karya. Yo, ganti-ganti, salah satu hal menarik terlihat dari pemanfaatan tongkat yang sehari-hari digunakan sebagai alat bantu berjalan. Tongkat tersebut tidak hanya membantu mobilitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam proses membuat hasil karya. Kreativitas tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan dapat melahirkan berbagai cara untuk tetap produktif nih ganti-ganti. Dengan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki, penyandang disabilitas mampu beradaptasi dan memanfaatkan benda yang berada di sekitarnya untuk mendukung aktivitas maupun menghasilkan karya. Nah, selain itu juga menghasilkan karya penyandang disabilitas di Ternate juga mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, Kak Jango.
2: Apa
1: jauh? Jauh. Kira apa? Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah, ya, lo kalau ikut kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bet ni salah gua.

0: diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Anging Mamiri. Anging Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah Anging Mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
4: Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam Konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar, hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar, dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

2 MHz dilanjutkan dengan info selanjutnya nih, ganti-ganti tentang nilai Pancasila yang harus dimulai dari keluarga. Penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesebangpol Provinsi Jambi, Amidi, menilai keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan pemahaman anak terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ganti-ganti, menurut Amidi, perubahan perilaku generasi muda tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada anak. Orang tua dan generasi sebelumnya juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan teladan. Ia mencontohkan perubahan pola hubungan antara anak, orang tua, dan guru. Dan menurutnya, ganti-ganti, dahulu anak cenderung menerima teguran guru sebagai bagian dari proses pendidikan dan bahkan merasa khawatir jika persoalan di sekolah diketahui orang tua. Namun, ganti-ganti, menurut Amidi, pola tersebut kini mengalami perubahan. Ia melihat terdapat kecenderungan sebagian persoalan antara anak dan sekolah langsung dibawa kepada pihak lain ketika anak mendapatkan tindakan atau teguran dari guru. Yo, ganti-ganti, itu infonya. Untuk selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz Pro 4 Jambi.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Yuk, ganti-ganti masih di 99,2 MHz. Dilanjutkan dengan info selanjutnya tentang Jambi yang dorong percepatan MBG dan penguatan rantai pasok. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih perlu didorong. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi, Adnan Wimbiarto, menyebut capaian program tersebut baru sekitar 50% berdasarkan paparan dalam diseminasi kajian fisikal regional atau FKR Provinsi Jambi triwulan 2 2026. Nah, menurutnya ganti-ganti percepatan pelaksanaan MBG tidak hanya menyangkut penambahan cakupan penerima manfaat, tetapi juga kesiapan rantai pasok dari pemasok bahan, pangan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. DJPB Jambi, kata Adnan, terus memantau agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Penerima manfaat juga harus benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Yo, info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Masih bersama 99,2 MHz, Jambi Pro 4.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Sangkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti sudah 57 menit dari jam 12 siang, ganti-ganti. Seperti biasa, kita akan bergabung ya, ganti-ganti dengan Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa di siaran berjaringan Nusantara untuk edisi hari ini.

0: Jambi Siang Iko.
1: Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik tik ayo keluar gitu ya. Ayo mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka. Berarti ayo panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar ya. Ada Acehnya
2: oh, biar
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%. 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak.
3: Mm-mm.
2: Dan bangsa kata rancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa
2: Indonesia,
4: Indonesia, yeah, sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa, ya, anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja Aceh, ke anak, iya, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
2: iya,
4: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan,
4: ya,
2: iya, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
4: Betul,
2: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri,
4: iya,
2: kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
4: Iya.
2: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
3: Rentan.
2: Terrentan.
3: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya, kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu, semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018, UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak

0: dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Nah, korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, mm-hmm, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yeah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, mm-hmm, ya perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
1: Minang.
0: Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya,
0: Kak Anggi.
1: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perumpat Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya, ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok, Pak Isan. Kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban, Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya, Pak Ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya. Iya. Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya. Iya, kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pok ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya gak diajarin beda suku gak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa belaam-belaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ibu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Sama ya, walaupun jauh.
1: Ya? Iya, Ciguria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putih.
2: Apa kabarnya,
4: Kak Anggi? Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Asan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya?
5: Anas ya? Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Ada yang satu yang perempuan.
2: Ibu
1: perempuan. Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Habah. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Abah. Bunga jempa muh besmanglet. Mame lo dina bungo melulu melulu selamat teuka ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Iya. Pertanyaannya, ya ini tadi banyak paparannya. Ini, kondisi dan tantangan saat ini. Ya, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak
2: Baik.
4: Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh. Mm-hmm. Ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Mm. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Mm. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi, mm-hmm. ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya kamusnya.
5: Ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa dan Indonesia,
5: bahasa Indonesia.
2: Iya,
5: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya, itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, Tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama yang di kota ya.
6: Di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang.
2: Ya.
6: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris begitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali ini. Kak.
2: Pesan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
6: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
6: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
6: Ya,
5: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
6: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ganti-ganti selamat siang dan terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Masih bersama saya Elis di sini dan juga Ratu Kanti-Kanti, kemudian juga masih ada Bang Arsal dan Bang Arif ya, bersama di Pro 4 RRI edisi Jambi Siang Iko, edisi hari pertama kita di bulan Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya masih bersama di Pro 4 dan barusan kita bersama di satu mata acara kita siaran berjaringan Nusantara. Ganti-ganti ya. Kita balik lagi ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Kembali hadir Jambi Siang Iko. Andi Rime.

Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di edisi hari ini di 1 Oktober 2026. Dan tentunya masih banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Kanti-Kanti edisi siang hari ini. Dan sebelumnya sih selamat siang dulu untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Tentunya jam segini biasanya kita akan merasakan ngantuk, lemes, lesu, kayak nggak semangat gitu ya Kanti-Kanti ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita ingin menyelesaikan tugas di hari pertama kita di bulan Oktober, tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk menyelesaikannya. Apalagi sudah 13 menit dari jam 14 siang. Iya, masih banyak informasi bakal kami hadirkan Kanti-Kanti, salah satunya di mana Basarnas RI terus memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Dan hingga hari ini, hari ke-18, operasi SAR Basarnas mengerahkan 1.041 orang personil gabungan, di mana kekuatan ini disiapkan Kanti-Kanti Basarnas untuk memburu 57 korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Ya, dan dalam hal ini Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan bahwa operasi melibatkan unsur udara, laut, darat hingga tim penyelamat. Sementara untuk pencarian melalui jalur laut, beliau mengatakan tim SAR gabungan diperkuat 11 kapal, di mana belasan kapal tersebut digunakan untuk menyisir wilayah pencarian korban KM Virgo. Sebanyak 42 unit ambulans Kanti-Kanti, beliau menuturkan telah disiagakan dan dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan selama operasi berlangsung, di mana perhatian besar juga diarahkan pada pencarian di bawah permukaan laut yang hingga kini belum membuahkan hasil. Ya, Kanti-Kanti, sebanyak 186 orang dari total 243 penumpang dan kru dalam manifest KM Virgo telah ditemukan. Dan catatan ini hingga Rabu 30 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lebih jelasnya, Kanti-Kanti bisa membaca informasi ini di halaman resmi kami di rri.co.id.

0: Kecil.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya Kentang Mustafa. Kenapa namanya Kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Yuk, ganti-ganti masih di Pro 4, 99,2 MHz. Dan dilanjutkan dengan informasi selanjutnya, ganti-ganti, tentang Jakarta yang ingatkan sampah obat tak boleh dibuang sembarangan. Ganti-ganti, obat rusak dan kadaluarsa tidak boleh dibuang begitu saja bersama sampah rumah tangga tanpa perlakuan khusus. Nah, kebiasaan ini ganti-ganti berpotensi mencemari lingkungan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan obat untuk peredaran ilegal termasuk obat palsu. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Jakarta mengimbau masyarakat lebih memperhatikan pengelolaan obat yang disimpan di rumah. Masyarakat juga diminta berperan dalam mencegah risiko dari obat yang sudah rusak, kadaluarsa, atau tidak lagi digunakan. Ganti-ganti, selain pengelolaan sampah obat, masyarakat diingatkan menerapkan cek klik sebelum membeli maupun mengonsumsi obat dan makanan.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

0: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Yuk, Kanti-Kanti masih di Pro 499,2 MHz. Kanti-Kanti, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, ada info nih Kanti-Kanti tentang dampak buruk bagi remaja yang suka nongkrong. Nah, Kanti-Kanti, kebiasaan nongkrong di kalangan remaja menjadi hal yang cukup umum, terutama setelah jam sekolah atau pada akhir pekan. Aktivitas berkumpul bersama teman pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial remaja. Namun, Kanti-Kanti, jika dilakukan terlalu sering dan tanpa pengawasan, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak kurang baik bagi perkembangan remaja. Salah satu dampak yang dapat muncul adalah terganggunya waktu belajar. Remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah berpotensi mengurangi waktu untuk mengerjakan tugas, belajar, beristirahat, maupun mengikuti kegiatan positif lainnya. Nah, Kanti-Kanti, selain itu, lingkungan pergaulan juga dapat memengaruhi perilaku remaja. Ketika berada dalam kelompok yang kurang baik, remaja dapat lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti perilaku yang berisiko seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan perundungan, hingga terlibat dalam tindakan melanggar aturan. Untuk info selanjutnya, Kanti-Kanti bisa cek di dan baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz Pro 4 Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya bersama di Perumpat RRI Jambi edisi hari ini, hari Kamis di 1 Oktober 2026 bersama saya Elis dan juga Ratu. Kemudian juga ada rekan teknik, ada Bang Arsal dan juga Bang Henry ya untuk edisi siang hari ini. Dan setelah ini kami akan undur diri, ganti-ganti ada Bang Baihaki dan juga Elin yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Perumpat RRI Jambi sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada ya. Kembali lagi saya Ahmad Bayahaki akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Bertepatan di hari Kamis ya, di awal bulan 1 Oktober 2026. Nah, 1 Oktober ini bertepatan di hari Kesaktian Pancasila. Kalau ingat Kesaktian Pancasila, memperingati hari Kesaktian Pancasila itu kita ingat film sejarah G30 SPKI. Terusnya gugurnya 6 pahlawan dan 7 pahlawan ya yang ada di Lubang Buaya. Nah, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi hari ini ya saya tidak sendirian. Hari ini spesial, saya ditemani oleh Elin Afi Najwa. Ya, tapi panggilannya enggak usah panjang-panjang, yang pendek aja, panggil Elin aja ya. Yang penting jangan alien ya. Hai, ketika nanti kita sapa dulu nih, ada Mbak Elin. Halo, selamat sore Mbak Elin.
1: Halo, kanti-kanti semuanya.
0: Iya, selamat sore. Apa kabar Mbak Elin?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Ha.
0: Sehat ya, ya. Jangan panggil Bapak, tua bener saya ini kayaknya.
1: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Elin, nanti kita nyapa kanti-kanti ya. Iya. Yang jauh, yang dekat. Mm-mm. Yang jelas orangnya enggak di sini sih, jauh di mana-mana ya. Iya, iya. Hai, kanti-kanti, kita akan buka di 0811-6707-9920. Dengarkan suara saya, Mbak Elin? Dengar ya. Bang. Baik, kita sapa Mbak Elin, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana ini, Mbak?
2: Aduh, jangan Mbak, belum
0: muda
2: kali.
0: Gak apa-apa lah, biar kelihatan muda ya.
2: Bunda dong, kan itu anaknya.
0: Bunda. Bunda, panggilnya Eli.
1: Iya, betul. Bunda siapa, Bunda?
2: Hanya Bang Boy aja deh.
0: Oh gitu. Kenal sendiri dong, masa saya kenalin.
2: Ini Mak Bunda Wati.
1: Oh, Bunda Wati. Maaf ya Bunda, belum kebiasa dengar suara Bunda.
2: Suara Bunda aneh ya.
1: Enggak, cantik, bagus.
0: Belum familiar.
1: Iya, belum familiar
0: Bunda. Di pendengaran Elin. Nanti lama-lama kenal sama Elin.
1: Bunda
2: mau tarik tajam Pancasila ya.
1: Iya. Iya, benar Bunda.
2: Benar
1: enggak,
2: 1 Oktober
1: kecamatan
2: Pancasila
1: enggak?
2: Benar, Bunda.
0: Iya, kalau enggak betul benar.
2: Benar.
0: Oke. Temanya hari ini semangat Pancasila, semangat gotong royong, Bunda. Oh,
2: semangat dong, Mas.
0: Oh, semangat ya.
2: Iya, Mas. Apalagi kalau lagi mengais rezeki.
1: Harus semangat dah, Bunda, biar banyak dapat cuannya hari ini.
2: Amin.
1: Amin. Bunda ini lagi apa nih?
2: Lagi nelpon.
1: Abis iya. Ngapain? Nyantai kah Bunda? Atau lagi jualan?
2: Ini nelpon sambil baca novel sama Dracin.
1: Wih, sekarang Dracin ya Bunda.
2: Tendernya dua kanya, satu novel, satu Dracin.
1: Dua-duanya langsung?
2: Artinya satu untuk nelfon, iya kan?
1: Iya, multitasking Bunda nih, enggak Bang?
0: Benar.
1: Bisa langsung duo sekali kegiatan.
2: Iyalah.
0: Oke.
2: Penjajah kaya.
1: Bunda mau request lagu apa Bunda?
2: Lagu Bunda ini aja deh.
0: Apa tuh?
2: Oh, istrimu bukan Mbak Bunga tapi cowok katinya.
0: Versi cowok.
1: Istrimu
2: bukan sebetulnya versi cewek. Sama si Elin sama siapa kemarin tuh, sama si Ratu.
1: Ratu apa? Ya Bunda.
0: Oke, siap.
1: Salam Bunda, ya, salam.
2: Bunda salam buat semua aja deh, Bunda mau hijal asap.
1: Oh iya iya Bunda. Salam untuk semuanya ya. Oke Bunda.
2: Sarannya untuk galau-galau lah yo.
1: Iya.
2: Yang di mana berada lah pokoknya. Bisa kalau ngomongnya memang ngomong kayak gini, ngomong jadi tenang yo.
1: Iya Bunda.
2: berhubung bunda orang Jawa karena tinggal di Jawa, ngomongnya Jambi.
1: Iya, kita orang Jambi lah, dak. Ngomong lah Jambi.
2: Elma, Palembang, apa mana?
1: Kami Jambi lah, bunda. Aslinya asli Kerinci. Tinggal Jambi lah. Iya, orang Gincai.
0: Orang Gincai.
2: Gincai itu orang kayo galo, bu.
0: Iya.
1: Amin, iya orang kayo.
2: Kayo ya, bayo.
0: Iya. Kayo di mana? Ya.
1: Kayo di mana?
2: Terus mas-mas salamnya ya.
1: Iya bunda, iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga betah-betah lah ya di situ.
1: Iya.
0: Amin.
2: Senior-seniornya ya.
1: Iya bunda.
0: Siap.
2: Andre, Anur, Pak Mu, Cikli. Nah terus Tepina. Kalau Adis ada lagi ya guys?
0: Ya.
2: Adis?
0: Adis. Adis sudah ke atas dia.
2: Ke atas, terbang,
0: ya. Iya, udah terbang. Kita masih di bawah aja. Oke.
1: Gila bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, Elin kita sapa lagi. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana? Selamat sore. Dan siapa ini bunda? Bunda siapa?
2: Tadi di Tanjung Timur tadi, Elin.
1: Oh, bunda di Tanjung Timur tadi.
0: Siapa? Ayo, siapa ayo?
1: Bunda maaf, kami ini bunda siapa? Belum familiar.
0: Hah?
2: Aeki, kasih tahu Aeki.
0: Kasih tahu enggak ya?
2: Kasih tahu lah.
1: Bunda Anita, Mbak Anita. Oh iya. Maaf ya om.
2: Iyalah kan baru.
0: Iya. Iya. Kalau Elin belum kenal jangan marah ya.
2: Iyalah. Tadi udah ngomong tadi jadi berendam tadi.
0: Oh udah ya.
2: Iya tadi.
0: Oh tadi. Tadi pagi ya iya. Tadi pagi apa kemarin?
2: Tadi pagi.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Elin, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah, kami sehat, Mbak. Kalau Mbak gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sehat juga. Di sini mau hujan kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau hujan?
2: Iya, geluduk-geluduk dari tadi.
0: Alhamdulillah. Geluduk belum tentu hujan kok.
1: Kalau di sini mendung-mendung bae, Mbak, tapi enggak tahu hujan apa tidak. Doain bae hujan enggak, Mbak.
2: Ya, amin lah pokoknya nanti kalau di sini hujan nanti ditiup ya biar sono.
1: Iya, oh, gitu. Ditiup sampai ke sini ya, Mbak.
0: Bagi-bagi ya. Biar sama rasa ya, kehujanan sama-sama ya.
2: Iya, betul. Tapi kan di dalam
0: enggak
2: kehujanan.
0: Iya.
1: Setidaknya kamu cuaca ini bagusan dikit
0: dah. Iya, benar.
1: Biar bisa masuk sabutnya, sekolah.
2: Benar.
1: Iya, betul, Bunda.
2: Soalnya di sini anak-anak sekolah juga di
0: libur. PJJ ya?
1: Sama lah di sini.
2: Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 katanya.
0: Waduh, lama ya. Memang perkembangan di sana tuh gimana?
2: Ini apa namanya? Gelap memang gitu kabutnya peka.
0: Oke.
2: Tapi dianya tuh bukan pagi jam 10 ke atas itu mulai lagi lah sampai lah kalau kayak gini.
0: Kayak mau kayak mendung mau hujan ya.
2: Padahal
0: kabut.
2: Oke. Biasa kan pagi tuh kan ini dari jam 10 naik ke atas itu mulailah kabutnya tuh.
1: Jaga-jaga kesehatan be, Mbak.
2: Iya, amin. Pokoknya kita semua tetap jaga kesehatan. Lagunya tuh apa lagunya?
0: Apa tuh?
1: Mau lagu apa, Mbak?
2: Lagunya apa ya yang enak ya? Apa ya, Lin, ya yang enak ya?
1: Lagu yang bikin semangat tuh, Mbak, sore-sore nih. Apa?
2: Iya, ya. Lagu ini aja lah, andalan aja lah.
1: Lagu andalan, Bang.
0: Lagu andalan.
2: Bambu,
0: Hah?
2: Gubuk bambu.
0: Di dalam gubuk bambu itu.
1: Gubuk bambu.
0: Ate.
2: Kalau Aeki kalau nyanyi enak suara.
0: Iya, tapi lebih baik diam kali yang. Aduh. Enak dibilang enak suara kita, masya Allah.
2: Pokoknya mah.
0: Oke.
2: Temanya apa?
0: Temanya semangat Pancasila, semangat gotong royong.
2: Oh, Waduh, kalau itu semangat semua lah.
0: Oh, semangat semua ya.
2: Iyalah, Pancasila juga kan. Pancasila kita, apa namanya, itu tidak boleh membeda-bedakan. Agama-agama.
0: Iya, benar. Betul.
2: Orangnya juga semangat lah.
0: Harus, pokoknya. Harus dong.
2: Harus dong. Nah, iyalah.
1: Salam yang
0: ya. Oke, siap, silakan.
2: Elin, salamnya buat Elin sama Eki di situ ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu juga buat Elin juga, sehat selalu ya.
1: Terima kasih ya, Mbak.
2: Iya, tadi ada Bunda Wati.
1: Iya.
2: Juga ada Bunda Nadia, Bang Ali.
1: Iya.
2: Juga Bang Andi Jakra, Bang Andi Mukit, Bang Hangga Yusuf. Juga ada siapa lagi, Bang Amar, Bang Armi, Bang Ramla, juga ada Nina Kampar juga, terus ada Putra Pulau Cijang, Putra RTS juga, terus ada Peru, ada Budi Sila, ada juga Bang Ajum, Bang Ijal, Bang Rudi juga, selamat sore. Terus juga siapa lagi ya, ada Aurel. Terus juga ada Bang Tarsam yang di Palembang ya. Terus ada Bang Kadir CS. Nah, pokoknya buat semua mualah ya Elin ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Semoga kita sehat selalu lah ya. Tetap jaga kesehatan pokoknya.
1: Iya, terima kasih
2: Bu. Ya itu aja lah.
0: Siap.
2: Ya Elin, makasih banyak waktunya ya.
0: Siap.
1: Ya, Mbak.
0: Amin.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kalau saya ini manggilnya Teteh.
1: Oh, Teteh.
0: Teh Anita. Karena beliau ini katanya dari Jawa Barat.
1: Oh, Jawa Barat. Sunda, Bang.
0: Ya, kalau Sunda kan Teteh ya. Kok tahu?
1: Suka makan seblak. Seblak Sunda
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau enggak salah kan. Oke. Hai, ketika nanti kita sapa lagi Elin, ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk. Siap.
2: Halo Elin.
1: Halo, dan siapa di mana?
2: Ini sudah lari ya.
1: Iya, lupa.
0: Siapa ayo?
2: Kasih tahu, Beb.
0: Enggak usah kasih tahu. Enggak usah cemburu saya kalau kasih tahu.
2: Kan ada namanya.
0: Ah, gitu ya. Ini siapa namanya ya? Elvi Sukaisi.
2: Benar sekali.
0: Ini namanya Mbak Vero.
1: Oh, iya Mbak Vero.
2: Ingatkan Elin yang kemarin.
1: Iya, ingat yang kemarin Mbak Vero. Mbak Vero gimana kabarnya hari ini?
2: Baik-baik sayang.
0: Jangan pakai sayang dong. Sayangnya untuk saya aja dong. Aduh.
2: Elin.
1: Iya Mbak.
2: Aku tadi tertawa loh. Kamu bilang Mas Eki itu bapak. Jangan panggil bapak lah.
0: Iya lah.
1: Nggak tahu Mbak, baru sekali nih siaran sama Mbak.
0: Padahal kan saya baru 18 tahun saya. Nguping ya.
2: Iyalah mantau.
0: Oke.
2: Baik kali Elin jangan panggil apa.
0: Jangan dong.
1: Tidak lagi tidak Mbak. Habis ini manggil Bang.
2: Panggil kakek.
1: Lebih parah Mbak.
2: Tapi sehat Elin ya.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Mbak Vero gimana? Sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Baik sayang.
0: Baik sayang.
2: Kapan pulang Elin nanti jam 4?
1: Iya sekitaran itu lah Mbak.
2: Kirain pukul 20 nanti malam.
0: Enggak agak cepat nanti dia baliknya.
2: Agak cepat ya.
1: Mbak.
2: Mas Eki lagunya Mas.
0: Apa tuh lagunya?
1: Termenung.
0: Nah, apa suara-suara
1: hati-hati termenung. Mbak termenung nanti kesambar. Ada kawannya enggak Mbak di situ?
2: Hah?
1: Ada kawannya enggak di situ?
2: Ada lah.
1: Hati-hati ya Mbak.
0: Takut ya tuh kalau termenung sendirian.
2: Iya. Versi ini Mas, apa? Yunita Asmara.
0: Yunita
2: versi
0: Asmara.
1: Yunita Asmara.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Cariin Mas.
0: Baik.
1: Cariin Bang.
0: Yeah. Siap.
2: Alam ya Bet.
0: Siap, silakan.
2: Alamnya tadi buat Bunda Wat sama Eman, buat Anita makasih tanggalannya, buat Alfiati, buat Ajeng, buat Masu, buat Udin juga, si Desi, si Samar, Tarkam, buat Mak Berlin, Manda, Amat, Bang Armi, Bang Bintang, Cik Jerusri, Bang Meli, buat Aibu, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Kapuan, Mas Marito, buat apa tukang kule, Bang Ramlan, Aurel, buat siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Lali aku ini.
1: Banyak kenalan Mbak.
2: Buat buat semuanya lah.
0: Baik.
2: Ada enggak Mas lagunya?
0: Yunita Asmara kan?
2: Iya.
0: Ada dong.
2: Ada ya?
0: Iya dong.
2: Yang belum ini Bang Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Andi Mukti. Bang Hamza Yusuf juga, Buran Maju.
0: Oke. Okay.
2: Bang Andi Cakre dengan Dikanya. Nah, Tuna Kampar.
1: Iya.
2: Ibu Farida.
1: Iya.
2: Buat siapa lagi tuh? Bang Abdul Rohim. Buat siapa lagi ya?
0: Lagi.
2: Uni Ayang.
1: Ya.
2: Buat semuanya lah.
0: Siap.
1: Ya.
2: Buat Elin nanti pulangnya tadi ya.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Jangan termenung.
0: Jangan. Cukup Mbak Vero aja yang termenung.

0: Ya, apa halo, kabar Erin?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Iki.
2: Ya.
0: Kumaha damai.
2: Alhamdulillah sae.
0: Enak dong ditemani.
2: Ih, gugu, betah saya jadinya.
0: Betah jadinya ya.
2: Aku mau pulang saya jadinya nih.
0: Ya mau pulang tidur di situ aja
2: sebenarnya. Aduh, insyaallah.
1: Bang Ijal gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ya, sehat. Erin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Bang Ijal nih lagi ngapain sekarang?
2: Yap, sehat alhamdulillah.
0: Lagi santuy ini.
1: Santuy. Ngopi enggak, Bang?
0: Ya.
1: Lagi ngopi?
0: Enggak. Baru pulang dari pasar.
1: Dari pasar.
0: Dari pasar langsung. Ya, santai aja tapi dengerin radio.
2: Woi, mantap benar.
1: Mantap Bang Ijal nih.
0: Mantap lah.
2: Mantap, luar biasa. Bang Ijal ini pengusaha, Elin.
1: Oh, pengusaha. Masya Allah.
0: Bukan pengusaha.
2: Apa tuh? Apa tuh?
1: Apa Bang Ijal?
0: Tapi hanya apa ya?
2: CEO.
0: Pedagang kecil-kecil lah.
2: Gitu.
0: Hanya sekedar mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Iya, biasa.
1: Keren.
2: Ini CEO yang menyamar ini, Elin. Oke, siap Bang Ijal.
1: Bang Ijal mau lagu apa, Bang Ijal?
2: Temanya semangat Pancasila, semangat gotong royong.
0: Iya, pastilah ya, kita harus semangat. Semangat 45 ya. Dan gontroyong itu pasti harus.
2: Iya.
0: Ya, baik gontroyong di lingkungan kita, di sekitar rumah, ataupun pokoknya intinya gontroyong itu harus. Soalnya ringan sama di dinding, berat sama di siku.
1: Benar banget. Bang Ijal mau request lagu apa?
0: Lagunya karena malam ini yang dinanti-nanti ya sama pencinta sepak bola Indonesia, judulnya Bola.
2: Bola. Kau di sana, aku di sini.
1: Bagus kan suara.
3: Iya.
0: Iya. Nanti malam ada bola nih kan itu.
2: Bola lawan apa nih bolanya?
0: Lawan
1: Malaysia.
0: Apa ya yang dari Afghanistan apa? Iya. Soalnya penentuan nih kalau bisa menang lolos bisa ikut final.
2: Oh, gitu. Masyaallah.
0: Iya, FIFA Asian Cup ini.
2: Oh, FIFA Asian Cup ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Salam-salamnya Bang Ijal.
0: Salam-salamnya. Pertama buatnya Erin sama Kang Esi ya, selamat sore, selamat aktivitas.
2: Siap.
0: Lalu ya.
2: Amin.
0: Ada Pero ya tadi, Pero. Buatnya Anissa juga. Buatnya Rudy. Kakak Buten, Mbak Andrea Wasipa sama Emma-nya juga. Ajeng, Gude Sila, Gude Solia juga. Buatnya Hamzah Yusuf, Ujang. Buatnya ya Citra Pulau Kijang, Cik Rusli juga ya. Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin. Buatnya Maja juga. Buat semua-semua yang lagi mantengin perempat selalu dari Kasang Kuda ya.
2: Siap.
0: Din, Kang Isi, selamat tugas.
2: Siap.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya. Ada Bang Ijal, Elin ya, yang sudah Bang bergabung. Luar biasa. Semangat.
1: Harus semangat.
2: Baik, ketika hati dimanapun berada, Elin, kita break sejenak ya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita siapkan nih ya, sambil kita bergoyang-goyang mungkin ya.
1: Baik, Bang.
2: Baik, ketika hati tetap bersama Perempat Jambi.
4: Super.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Baik, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Dan saya masih bersama Mbak Elin ya.
1: Halo Kanti-Kanti.
0: Iya, untuk menemani Kanti-Kanti tentu semua ya. Baik Mbak Elin, kita akan buka kembali ya. Di 0811-670-79920. Baik Mbak Elin, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ayo kita dangdutan.
2: Kemana Bang Wayasi dengan Mbak Elin?
0: Di sini yuk.
2: Gak ada ke rumah Mbak Dero.
0: Oh, boleh juga, kita meluncur ke sana.
2: Tapi hari hujan nih Bang Wayasi.
0: Wah, gagal lah kalau hujan tuh.
2: Gak jadilah.
0: Gak jadilah, di rumah masing-masing lah kita nih.
2: Alhamdulillah hari ini hujan kembali Bang Bayati.
0: Alhamdulillah. Tapi kok di sini belum ada?
2: Dengan Bang Bayati.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Di sana hujan lah Bang Bayati.
0: Belum ada tuh.
1: Belum ada hujan Bang, mendung-mendung baik.
2: Belum ada hujan.
1: Belum.
0: Iya belum ada, cuma mendung. Ini gak tahu nih, mendung mau hujan apa mendung asap nih.
2: Dengar kan?
0: Ah betul.
2: Beras kali hujannya. Alhamdulillah hari ini yang kedua kali turun hujan.
0: Yang kedua kali ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Jadi temanya apa ya? Semangat
1: gotong royong dan semangat Pancasila ya. Bang,
2: semangat gotong royong dan Pancasila. Semangat 45. Iya, mudah-mudahan kabut asapnya bisa berakhir.
1: Amin.
2: Ya, hanya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga cepat berlalu ya.
1: Iya, amin.
2: Jadi lagunya nih Bang Bayati.
1: Lagunya apa Bang?
2: Bang Elin.
0: Nah, betul.
2: Patah hati. Bukan.
0: Apa tuh?
2: Hati yang patah dari Elvi Sukaisi.
1: Oke.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayasi dengan Bang Mbak Elia selamat sore.
1: Amin.
2: Kemudian ada tadi yang siapa tadi yang pertama masuk tadi
1: Bundawati.
2: Kemudian ada tadi
1: Teteh Anita.
2: Iya, Teteh Anita yang sudah diwakili dengan Teteh Anita pertemuan tadi ya semua sentro 4. Berikutnya tadi ada Mbak Hero ya.
1: Iya, benar.
2: Diwakili dengan Mbak Dero semua lah, terkesati dengan Mbak Dero, Mbak Anita, semua ya, tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Tak dilupakan juga Mbak Marlin ya, Mbak Marlin di Tanjung Pinang Kepri ya, lagi sakit gigi katanya.
1: Semoga cepat sembuh.
2: Lagi sakit gigi dia masuk di Per 1 tadi dengan di Per 4 masuk ya, di Per 4 Tanjung Pinang dan di Per 4. Di Per 4 Tanjung Pinang ya. Jadi untuk Mbak Elin dengan Bang Bayasi selamat sore, selamat datang ya, semoga selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuknya Mbak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali Mbak Elin. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo. Dan Adi Muksin di sini Elin.
1: Halo, dan siapa di mana?
2: Gimana kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, seperti Elin dengar dengan Bambe Haki gitu ya.
1: Abang apa lagi ngapain nih Bang?
2: Lagi santai deh Elin.
1: Santai. Nian santai-santai sore-sore gini lah Bang.
0: Iya.
2: apa ngopi-ngopi, ngopi-ngopi dah.
0: Mantap.
1: Sedap-sedap ini.
2: Katanya tadi Bang Amsayus hujan di sana ya.
0: Iya.
2: Di sini belum kebagian loh, Bang.
0: Wah, ulang kebagian juga.
2: Belum.
1: Semoga lah secepatnya dah, Bang.
0: Barangkali nanti malam pindah hujannya ke situ.
1: Tertiup angin.
2: Kan boleh dikatakan rezeki belum merata.
0: Iya, gitu. Benar itu.
2: Tapi katanya yang apa yang hujan terus itu di kerincil.
0: Iya, kerincil hujan terus ya.
2: Oh iyalah di tempatnya
1: Elin
2: ya.
1: Iya.
0: Karena di sana kan dataran tinggi.
1: Iya.
0: Awannya lebih dekat ya.
2: Iya dong. Yang penting kan kita pada sehat semua lah, Bang.
1: Iya,
0: betul.
2: Nah, buatnya Bang Heki dan apa namanya TLE, mudah-mudahan betah-betah selalu apa yang dicita-citakan, mudah-mudahan adanya di sana magangnya sukses ya TLE.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
2: Oke.
1: Lagunya, Bang?
2: Lagunya berkali-kali.
1: Berkali-kali. Okay. Jangan sekali be, berkali-kali.
2: Iya, berkali-kali kan kalau apalagi kalau Delin yang itu kan berkali-kali ya.
0: Mantap.
1: Iya, Bang, nah, berkali-kali.
2: Kan sudah, tadi pagi kan sudah ketemu lagi kan.
1: Iya, Bang.
2: Nah, kemarin ketemu juga. Hari ini ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lah terus kita, gitu, Bang.
2: Iya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya ya.
1: Iya, amin. Salam-salam, Bang.
2: Ya, salam-salamnya buatnya Deli dengan Bang Behaki. Selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
1: Iya,
2: buatnya Ajeng di sekeliling kalau lagi monitor, sama monitor. Saudara kita yang di kopi itu belum pernah masuk lah, Bang. Bang Behaki.
0: Yang di kopi?
2: Di kopi.
1: Di kopi, siapa, Bang?
2: Di kopi Wang Tengku Ardian.
0: Oh, masa lu ya, udah lama ya?
2: Iya, udah lama, kangen juga.
0: Benar.
1: Oke.
2: Buatnya Adi S, Sulik Hijan, selamat sore. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Buatnya T. Andita, T. Nadia juga kalau lagi monitor, selamat monitor. Buatnya Bunda Wati juga, buatnya Mbak Vero yang sudah masuk. Buatnya apa namanya Pak Abdurrahim di Kota apa negara? Mudah-mudahan lagi monitor pada sore hari ini.
0: Iya.
2: Buahnya Bu Farida. Buahnya Pina di Kampar juga ya. Buahnya Mak Berlin. Buahnya Mak Iza ya. Kalau lagi monitor sama monitor. Buahnya Serupen. Perempat Kampar di Kacuali Kembaik yang sudah masuk, yang belum masuk.
0: Iya.
2: Yang belum masuk berusaha lah masuk karena ada. Apa Mbak Delin menunggu dengan Mbak Behaki.
0: Siap.
2: Oke.
1: Iya.
2: Terima kasih Mbak Behaki Delin.
0: Siap.
1: Sama-sama, Bang.
2: Ya,
1: amin.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Amja Yusuf yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali, nanti akan disapa oleh Mbak Elin. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo.
1: Siapa?
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Hati S yang disebut.
1: Hati?
2: Abang Andi. Andi apa? Ada apa? Ya Allah, Andi Musin tadi. Andi.
1: Bang Adi,
2: Adi S, ya, Hadi Saputra,
1: Adi Saputra,
2: Saputra ya.
1: Iya,
2: Bang Adi. S,
1: oh, Bang Adi, Adi S.
2: Ya, 100 untuk buat Adi Musin, Adi S langsung ya.
1: Iya, Bang Adi. Ya. Bang Adi, lokasinya di mana, Bang Adi? Kalau boleh tahu.
2: Apanya?
1: Lokasinya di mana?
2: Lokasi
0: tinggal.
1: Tinggal.
2: Oh, tinggalnya.
1: Kenalan dulu, Bang.
2: Pulau Kijang itu ke Ilir.
1: Pulau Kijang. Oh, kurang tahu.
0: Tahu Pulau Kijang.
1: Enggak tahu, besok-besok lah jalan ke sana. Iya.
2: Riau itu, Riau.
1: Oh, di Riau Jawa nih.
0: Perbatasan
2: Jambi. Sungai Asam, Sungai Kerang.
1: Oh, iya.
2: Yang terpinggir sendiri laut, sungai
1: Teram. Iya. Abang nih lagi ngapain nih? Kalau boleh tahu.
2: Lagi santuy.
1: Santuy. Sore-sore enak nih, enggak, Bang? Nyantuy.
2: Iyalah, ya, kita hiburan.
1: Iya.
2: Lalu gabungan dengan perempat,
1: iya,
2: manggis, perutatu kalau subuh.
1: Iya, mutiara pagi. Dengar-dengar lagu dangdut, dah Bang?
2: Iya.
1: Iya, Abang nih tema kita nih Bang, semangat Pancasila, semangat gotong royong, mana tuh Bang?
2: Iya harus, kalau di masyarakat tuh harus diutamakan gotong royong itu.
1: Iya benar. Iya,
2: masalah kita untuk mencapai pembangunan itu harus kita niatnya harus pertama gotong royong.
1: Iya benar.
2: Ya modal dari apa, uang kita sendiri, kita kerjakan sendiri, kita berbentuk sendiri serta sendiri.
1: Yeah.
2: Ya ini pertama, ini kayak di daerah saya ini kan, Pulau Pinang Kailiri ini kan jalannya paling buruk.
1: Oh.
2: Pinggiran Riau. Jadi jalan kelapa itu, bikin jalan semen itu iuran kelapa. Ya per hari itu 15 biji, ada 20, ada ya, terkadang tuh kita apa ya, kita menengok ekonomi rakyatnya. Jadi kadang kita naikkan 15, ya 10 yang sering, jadi untuk bangun jalan, untuk bangun jembatan, untuk bangun masjid, cuma serba pertama swadaya dari masyarakat, nanti kita minta bantu pemerintah. Ya malam di pinggir.
1: Iya, saling bantu lah, Bang, untuk tujuan bersama, ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Abang nih mau request lagu apa, Bang?
2: Request lagu Tak Terduga.
1: Tak Terduga, siapa?
2: Iya, bertemu dengan nama Lin siapa, Lina?
1: Elin, Bang.
2: Elin aja.
1: Elin, ya benar, Elin aja.
2: Aslinya putri mana?
1: Aslinya kami dari Kerinci.
2: Oh, Kabupaten Kerinci.
1: Iyalah.
2: Ya, salam ya.
1: Iya, salamnya Bang.
2: Tadi buat untuk Mas Bahagi dan Eli, sehat selalu. Sukses selalu. Terus buat yang baru turun tadi, Bang Andi Musi, itu dari Pulau Kijang, dia Pulau Kijang Hulu ya kemarin. Barang dari Gandhi. Terus mudah-mudahan sehat selalu Bang Andi Musin. Mudah-mudahan sukses apa yang jadi kemauan Bang Andi Musin. Ya cita-citanya tuh ya ini kan ya usaha. Santan kelapa ya. Mudah-mudahan laris manis.
1: Amin.
2: Bang Andi Musin. Terusnya buat Bang Rudi, Bang Injal, Bang Patrik, Bang Amar, kan Bang Ramlan, Bang Siawan, terus buat Bang Alimin, Ketabu dan Nabiya Purnamanya, buat Bang Wati dan Bang Aimannya, buat Cik Rusli, buat Bang Juli, buat Mbak Putri, buat Mbak Nawang Mulan, terus buat Mbak Vero, buat Mbak Anita, terus buat Mama Iza, buat Bang Udin, buat semuanya tanpa dikecualikan. Masih banyak yang sebut, belum sebut tapi nanti sebata kebanyakan waktu saya. Terima kasih ya,
1: Bapak
2: ini.
1: Iya, Bang.
2: Di Elin.
0: Siap.
2: Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Hadi Saputra yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, Mbak Elin, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Komo.
1: Bang Romo?
2: Ya, Mbak Komo.
1: Mbak Komo?
2: Bang Kromo,
1: Kromo. Kromo, oh Bang Kromo.
2: Mbak, bukan Mbak, Kaduo.
1: Oh iya Pak Kromo.
0: Mbah Kromo.
1: Oh Mbah Kromo. Iya, iya, iya. Mbak Kromo di mana lokasinya Mbah Kromo?
2: Jambi lah.
1: Oh di Jambi lah, di mana itu tepatnya Bang? Mbah maksudnya?
2: Di sini lah.
1: Di mana?
0: Dekat-dekat sini lah ya.
1: Oh iya, iya, iya. Ya.
0: Rahasia lah ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Siap, Mbak.
2: Apa kabar, Bang Bay?
0: Alhamdulillah baik, Mbak.
2: Kangen aku sama Abang Suri.
0: Mbak, sama dong. Kapan-kapan lah kalau lewat saya mampir.
2: Ya, mampirlah ditunggu.
0: Siap.
2: Banget kalau disamperin.
0: Iya. Iya, soalnya udah lama saya enggak lewat situ.
2: Iya, mampirlah.
0: Kapan-kapan lah ya. Oh siap, siap menampung curhatan.
2: Iya. Sehat keluarga ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah itu yang ditanya.
0: Iya, kalau sehat semua kan enak ya nggak?
2: Iya. Nah itu aja ya.
0: Oke, enggak. Lagunya enggak, lagu ikut aja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada Mbah Kromo. Sebenarnya bukan Mbah Kromo namanya itu. Bang Dul.
1: Oh, Bang Dul.
0: Ini saudaranya Al-El. Ada Al-El, ada Bang Dul kan. Baik, ketika di mana pun berada, kita nikmati kembali ya Elin ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sapa lagi di sesi yang terakhir ya. Tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ketika itu dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara Prodangdut di sesi yang terakhir. Saya juga masih bersama Mbak Elin ya. Oke, baik Mbak Elin, kita akan buka kembali ya. Di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Siap.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andri Sekrawinata di Simpang Kawat.
1: Oh, Bang Adi, Bang Adi.
2: Iya. Apa kekasihku di situ?
0: Ada dong, ada apa saya?
2: Sorry Mbak Peru, yang cemburu Mbak Peru ya. Kami kodan ya.
0: Aduh.
2: Mbak Peru jangan cemburu ah.
0: Jangan, lagi nguping dia nih.
2: Iya. Nyebel dia tuh sebel tuh, kakinya ngetak-ngetak ada sekian tuh. Nyebelin katanya.
0: Aduh, salah.
2: Cupitnya itu. Temanya apa lagi?
0: Temanya semangat Pancasila, semangat gotong royong.
2: Oh ya, itu perlu semangat Pancasila dan gotong royong itu.
0: Siap.
2: Pancasila, kita saya itu selalu membawa itu sila kelima itu.
0: Keadilan sosial ya.
2: Itu perlu itu.
0: Iya dong.
2: Jangan terkotak-kotak, jangan beda warna.
0: Enggak boleh. Benar banget.
2: Itu siapa namanya itu?
1: Elin, Bang.
2: Apa kabar Elin?
1: Alhamdulillah baik. Abang kayak mana kabarnya? Mana? Apa, Bang?
2: Kuliahnya di mana?
1: Kami sudah lulus kemarin di Unja.
2: Oh, Unja Jambi.
1: Iya, Unja Mendalo.
2: Alhamdulillah.
1: Abang mau request lagu apa?
2: Saya mau request lagunya dari Sri Depi, Ingin Jadi Mataharimu.
1: Ingin Jadi Mataharimu. Panas lah Bang kalau kayak gitu.
2: Lagunya spesial buat Nona Dika, aku dia suka banget lagu ini.
1: Nona Dika, iya Bang.
2: Salam Haki.
0: Siap, silakan.
2: Ini pertama-tama buat Bang Haki dan Ade Elin. Salam sehat Bang Haki selalu di sana. Semoga baik-baik saja. Rezeki panjang umurnya. Selalu kami nunggu Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Hati-hati menyusun skripsinya, soalnya jangan sampai 8 tahun lagi kuliahnya nanti.
0: Jangan sampai. Amin. Waduh.
2: Emang kedokteran memang lama banget.
0: Oh iyalah.
2: Insya Allah wisudain tadi.
0: Amin ya Allah.
2: Beri saja. Ada kawan tidurnya jangan terlalu malam ada.
0: Jangan.
2: Kita di sini sehat-sehat saja. Semoga ada juga sana sehat-sehat sayang.
0: Amin ya Allah.
2: Rezekimu, mudah rezekimu, sukses selalu. Keluarga besar selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga terhibur dengan lagu yang beta minta ini.
0: Baik.
2: Terus salamnya

0: Ayan.
1: Saya Elin.
0: Iya, Bang.
1: Berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang.
0: Siap-siap, Bang.
1: Kalau pagi tidak berpikir, nanti siang tidak bisa bekerja. Kalau siang tidak bekerja, sore tidak bisa makan. Sore tidak makan, malam tidak bisa tidur. Artinya gunakanlah tutulah ilmu mumpung masih muda.
0: Iya.
1: Sukses, gunakanlah ilmu itu setelah tua nanti. Tidur lebih tenang.
0: Iya, siap-siap.
1: Jangan pernah melawan. Jangan pernah dikendalikan dunia, tapi kita mengendalikan dunia, dunia ini.
0: Iya, siap. Iya, Bang.
1: Jangan pernah melawan arus dan jangan mengikuti arus. Seperti batas tadi saja, air tenang tapi menghanyutkan.
0: Iya, ini.
1: Halo, Tiku, apa kabarmu?
2: Siap.
1: Nampaknya anteng aja di situ.
2: Iya, udah ada asisten anteng ini lah.
1: Halo, hati-hati, terima kasih lagi.
2: Siap.
1: Selamat sore,

0: di sana. Waalaikum.
1: Salam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Delman lewat situ ya?
2: Ada.
0: Eh, mampir Delman sini, telanai.
2: Iya.
0: Tahu nggak ini, Elin? Apa tuh lagunya?
2: Empat mata, be ada yang beli ya.
0: Empat mata, siap, baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, ini namanya Kang Iing, Elin. Oh, Kang Iing ini dia pengusaha.
1: Oh,
0: pengusaha Tewan.
1: CEO Tewan.
0: Iya, CEO Tewan. Iya, itu katanya ada yang beli, makanya enggak sempat. Tadi itu dia mau ngajak saya ngopi. Kutik. Ya. Baik, kita sapa lagi, Elin. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, siapa di mana?
3: Hah?
1: Dengan siapa nih?
3: Pak, suara di radio kecil ya?
0: Kecil, kecil terus . Nah, yang lain besar semua, ini yang kecil nih. Udah kecil, masih besar.
3: Sudah.
0: Oke.
3: Kena yang di sebelah tuh.
0: Oh, yang sebelah apa? Yang kecil. Oke. Alhamdulillah sehat.
3: Yang di sebelah siapa ya?
1: Elin, Bang.
3: Elin?
1: Iya, Elin namanya.
3: Elin kan buka ya?
1: Apa, Bang?
3: Elin kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena ini Amarkan namanya.
1: Oh, Amar.
0: Iya, dia mau disamakan, mau disatukan gitu.
3: Iya, disamakan Elin.
1: Iya, boleh lah, Bang.
0: Bisa aja Bang Amar.
3: Ya, Bang. Bisa.
0: Iya, betul. Luar biasa Bang Amar.
3: Hujan gimana?
1: Hujan tadi, Bang.
0: Ada sebentar, tapi lewat, Bang.
3: Dua kali hujan.
0: Wah, di situ terus hujannya enggak ke sini.
3: Emang dingin.
0: Oh, gitu.
3: Dingin deh kan hujan terus.
1: Bang, ini ada temanya, Bang. Semangat Pancasila, semangat gotong royong.
0: Halo, ayo.
3: Ayo semangat Pancasila ya.
1: Iya.
3: Ya harus semangat lah. Kalau enggak semangat ya gimana ya? Gotong royongnya juga. Kresek-kresek ini radionya.
0: Kresek-kresek ya, berarti antenanya tuh, Bang Amar.
3: Halo.
0: Oke, kita langsung ke lagu aja kayaknya nih, kalau gangguan.
3: Lagunya Orang Biasa.
0: Orang biasa.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Salam buat semuanya aja lah.
0: Baik, siap. Siap.
3: Ayo, buat macam Mbak Ziar, moga selalu sama Elinnya ya.
0: Baik.
3: Pulangnya hati-hati ya, Elin ya.
0: Siap.
3: Kalau nggak ada teman, dia tak jemput.
0: Hai, mantap. Ini siap selalu kalau Bang Amar nih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.

0: Mbak Elin ya, di belakangnya Bang Amar masih kita sapa Mbak Elin ya. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Dari Pangeran Cinta Berkat.
1: Pangeran Cinta?
2: Iya.
1: Di mana Bang Pangeran Cinta lokasinya?
2: Apa?
1: Lokasi Abang tuh di mana sekarang?
2: Rumah.
1: Oh, di rumah. Lagi nyantai ya, Bang?
2: Lagi nyantai.
1: Iya, Bang. Bang, tema kita hari ini semangat Pancasila, semangat gotong royong. Gimana tuh, Bang?
2: Semangat, Bang. Kita kan.
1: Iya.
2: Lagunya,
1: Bang?
0: Apa lagunya tuh?
2: Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta. Oke.
2: Buat Mbak Tero.
1: Iya.
2: Mbak Tina di Kamparia. Dan Amal tadi.
1: Iya.
2: Ada juga Mencuri Tujuan. Ada juga Atu Tijan.
1: Iya.
2: Ada semua.
0: Baik.
2: Pembahagi dengan Dek.
1: Elin.
2: Ya.
0: Selamat
2: sore, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Ada Pangeran Cinta. Luar biasa. Ini sampai senyum-senyum Pangeran Cinta ya. Baik, ganti-ganti kita akan sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo.
3: Assalamualaikum Ade Elin.
1: Iya, waalaikumsalam. Dan siapa nih?
3: Lagi di dapur.
1: Oh, lagi di dapur, lagi masak ya?
3: Iya, lagi makan juga sih.
1: Makan apa tuh?
3: Non?
1: Makan apa sore-sore?
3: Ngemil-ngemil lah.
1: Iya, nyantai-nyantai sambil ngemil.
3: Ya, dengerin radio. Mendung-mendung habis hujan.
1: Iya. Sahdu suasananya.
3: Iya.
0: Ada hujan udah sana.
3: Ono.
0: Pakai
3: rampung.
0: Oh.
3: Agak lumayan lah, Mas.
0: Lumayan ya.
3: Iya.
0: Iya, bisa debu-debu hilang lah ya.
3: Pasti hilang terus ke tanah.
0: Oh, iyalah, lumayan lah tuh kalau debu bisa hilang.
3: Sore anak maghrib pas hujan juga.
0: Oh.
3: Kemarin kan?
0: Iya.
3: Tapi enggak deres.
0: Oke.
3: Dan ini tadi agak lumayan tapi enggak deres banget gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Yang penting ada hujannya.
3: Iya, soalnya kan gluduk-gluduk tadi, Mas.
0: Oh, enggak ada gluduk ya.
3: Iya, berarti kan hujan asli itu gluduk-gluduk.
0: Iyalah, itu.
3: Ada kilapan kecil juga.
0: Memang sudah mau mulai nih, udah masuk musim penghujan.
3: Ya amin lah.
0: Iya, tapi memang masih jarang hujannya, tapi udah masuk musim penghujannya, peralihan musim.
3: Iya.
0: Oke, siap. Udah kita langsung ke lagu, baik kali ya.
3: Karena sudah sore.
0: Oh iya, langsung ke lagu aja.
3: Iya, karena sudah sore, ada waktunya mepet juga ya.
0: Oke.
3: Lagu Anu.
0: Anu apa?
3: Orang ngomong di kuyu.
0: Iya, lagu Anu apa?
3: Segenap hati.
0: Iya. Okay.
1: Salamnya deh.
3: Salamnya aku semuanya aja lah deh.
0: Oke.
3: Mau ngomong apa juga lah ya.
0: Siap.
3: Bang Arman, suaramu yang kecil Bang Arman. Tapi memang suara penelpon memang kecil Mas di radio.
0: Kecil kan ya?
3: Yeah. Belum Bude tadi siapa?
0: Iya, yeah, emang kecil emang.
3: Sudah dari awal tadi lah ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salam sehat.
1: Yeah.
3: Salam sejahtera dari Bude Sila.
0: Iya.
3: Buat Mas dan Ade Elin, selamat sore lah ya.
0: Iya,
1: Bude.
3: Semoga keluarga semua sehat ya.
0: Amin ya Allah.
3: Untuk Ade Elin, semoga magangnya lancar deh ya.
0: Amin.
3: Ya. Yang terbaik aja, Bu. Doa dari Bude Sila untuk Ade. Buat Mas.
0: Yap.
3: Pokoknya
0: baik.
3: Selalu bahagia.
0: Siap.
3: Doa terbaik lah ya untuk Mas lah ya.
0: Oke.
3: Selamat ya Mas dan Adik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ude Sila yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Yang sudah hujan, alhamdulillah. Yang belum hujan harus bersabar ya, karena ini juga udah memasuki musim penghujan ya, walaupun hujannya masih jarang-jarang. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Karena untuk acara Pro Dangdutnya kami cukupkan sampai di sini, dan lagu-lagunya nanti kami akan hadirkan semuanya ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia, panjang umur dan dimudahkan semua urusan kita. Baik, ketika nanti dimanapun berada, tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Ya, Kuen Kanti yang masih mendengar dimanapun Anda berada, masih di RRI Jambi Pro 4, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Kanti-kanti bisa mendengarkan info dari saya atau bisa mendengarkan di RRI Digital. Ya, kanti-kanti infonya yaitu langit masih gelap, Giri jalani debut Hapsak di Lubang Buaya. Saat langit masih menyimpan sisi gelap, Arundhaya Giri sudah bersiap mengejar pagi menuju Lubang Buaya. Siswa kelas 10 SMA N 113 Lubang Buaya itu datang untuk menjalani debut pertamanya dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila. Giri tiba di sekolah sekitar pukul 4 tepat sebelum rombongan bersiap menuju lokasi upacara setengah jam kemudian. Perjalanan singkat itu mengantarnya tiba tepat pukul 5 untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum upacara. Pengalaman tersebut menjadi lembar baru bagi Giri karena tahun ini merupakan pertama kalinya mengikuti Hari Kesaktian Pancasila atau Hapsak. Di tengah suasana pagi yang masih sunyi, kesempatan tersebut mempertemukannya dengan banyak siswa di sekolah berbeda. Bagi Giri, kehadiran dalam peringatan tersebut bukan sekedar datang dan mengikuti rangkaian kegiatan. Pertemuannya dengan peserta lain justru membuat pengalaman pertamanya terasa lebih berwarna melalui solidaritas dan kekompakan antar sekolah. Hari Kesaktian Pancasila kemudian membawa Giri pada ruang refleksi tentang bagaimana generasi muda memandang Pancasila. Ia melihat penerapan Pancasila saat ini melalui gerakan para pejabat yang menurut pandangannya semakin baik. Ya, kanti-kanti yang ingin melihat kabar informasinya secara lengkap, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 FM 99,2 RRI Jambi.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Ya, ketika di mana pun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. 41 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengan Anda. Tadi udah ada rekan saya, ada Elin yang menyampaikan informasi, dan saat ini saya akan menyampaikan informasi kembali. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat yang perlu disikapi melalui pemahaman berdasarkan fakta. Menurutnya, Museum Kesaktian Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman sejarah yang utuh kepada masyarakat. Ia menjelaskan peristiwa sejarah di Lubang Buaya mencatat penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, ganti-ganti peristiwa tersebut berkaitan dengan upaya pengembalian pengambil alihan kekuasaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia pun menegaskan para sejarawan memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa berdasarkan bukti dan penelitian yang mendalam. Ia juga menyoroti penyebaran potongan informasi sejarah berdurasi singkat melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu masyarakat perlu mencermati sumber informasi dan referensi sebelum menerima maupun menyebarkan kembali narasi sejarah. Ia mengingatkan informasi tanpa sumber jelas berisiko mengaburkan fakta sejarah dan membentuk pemahaman keliru di tengah masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin mengatakan, Pancasila harus menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Ia menyebut nilai Pancasila perlu hadir dalam berbagai bidang termasuk demokrasi dan ekonomi. Sultan mengatakan Pancasila memiliki peran dalam mempersatukan bangsa dan mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ia pun menilai pemaknaan Pancasila perlu dibawa sesuai kondisi kekinian. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati irama kasidah ya. Menjelang nanti kita ikuti acara selanjutnya sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Billahi minasyaitonirrajim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Menjunjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan junjung pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari junjung pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya kemudahan ini juga dihadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Irawati Priyanti menyebutkan pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi itu ditujukan lindungi masyarakat bukan hambat penggunaan ruang digital.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, kita ikuti bunyi beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

Ya, ketik-ketik Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM Taruna Ikrar mengaku telah memblokir 1,5 juta link platform digital. Hal itu dalam rangka menekan peredaran produk-produk ilegal di tanah air. Sejatinya, khusus untuk tahun ini sudah 200 ribu lebih link. Ia menegaskan oleh karena itu Badan POM telah melakukan proses yang sesuai dengan aturan, sesuai undang-undang untuk mencegah. Karena jika Badan POM sesuai undang-undang, itu adalah penjamin. Penjamin keamanan, penjamin khasiat atau kemanfaatan, dan penjamin kualitas. Menurutnya berarti tidak mencegah timbul kejahatan bisa membebankan pasien atau masyarakat luas. Diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM membongkar gudang produk ilegal dan dipergudangkan laksana Business Park Paku Haji Kabupaten Tangerang. Hal itu tersebut hasil penelusuran dari toko suplemen platform online Sofi. Alhasil petugas menemukan 459.591 unit obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik ilegal dari jumlahnya dengan estimasi nilai 25 miliar. Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengatakan lokasi itu diduga menjadi tempat pengumpulan produk milik sejumlah pihak sebelum dikirim kepada pembeli melalui berbagai toko daring. Ia menyatakan di lokasi itu ditemukan produk tanpa izin edar tidak melalui proses evaluasi Badan POM, sehingga keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutunya tidak dapat dijamin.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Irawati Priyanti menyebut pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, menegaskan regulasi itu ditujukan lindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Hal itu disampaikan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI. Kemkomdigi pakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan layanan digital. Selain itu, Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Beberapa konten negatif yang diawasi meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Ira juga menjelaskan Kemkomdigi menangani konten yang sebarkan kebohongan hingga disinformasi yang bisa rugikan masyarakat. Irawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam. Kategori tersebut meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respon secepatnya. Di sisi lain, konten negatif lainnya mempunyai batas waktu penanganan, yaitu maksimal 24 jam setelah ditemukan dan dilaporkan. Kemkomdigi bekerja sama dengan berbagai platform terkait agar bisa mempercepat proses penghapusan konten yang melanggar ketentuan. Baik, ganti-ganti dimanapun berada. Itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya saya akan tuntas sudah saya menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anwar yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jabar Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, suara budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.
3: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
4: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
3: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
4: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
3: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
4: Doh, santai. Coba denger dulu, kuak. Begini dia cerita.
5: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita boleh kenapa duluan ini pohon, wah.
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Karena tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto.

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecar? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudahlah, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudahlah, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakan terhadap ayahmu.
3: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
3: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Ah!
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
3: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
5: Hemoto, aku belum selesai bicara.
2: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
3: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
6: Hemoto!

0: Firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubolo motadia, po'po hulia to'ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku eh. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, Japo Data Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: tentara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo ulondalo, lolonggabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Setelah sumpah yang utuh, air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patheda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga,
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, Uti!

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
2: Wah. Di mana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
3: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa.

0: Hei, kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi,
1: sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman Kisanak.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Jambi Malam Iku.

Selamat malam ketika nanti di mana muka Nikati berado. Dia kebersama kita pada malam hari ko. Dan ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti di mana ISPU Kota Jambi capai 266. Pemkot bagikan 25.000 masker untuk warga. Ketika nanti kualitas udara di Kota Jambi kembali memburuk akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Rabu 30 September 2026, indeks standar pencemar udara atau ISPU Kota Jambi tercatat mencapai 266 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Jambi mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap masyarakat, salah satunya dengan menyiapkan 25.000 masker yang akan dibagikan secara gratis kepada warga di sejumlah titik Kota Jambi. Pembagian masker tersebut salah satunya dilakukan di kawasan Simpang Bank Indonesia, Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Yosa, mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah awal pemerintah dalam merespon kondisi kualitas udara yang memburuk.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, Pemkot Jambi juga meminta warga membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat. Imbauan tersebut terutama ditujukan bagi warga yang harus berada di luar ruangan dalam waktu cukup lama. Masyarakat juga diminta terus memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dan ketika itu informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako. Lestarikan jati diri budaya Jambi. Karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

Masih di Mano BPS Jambi, catat inflasi September 0,19%, pendorongnya cabai merah. Ketika nanti di Mano Pengganti-Ganti Berado, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada September 2026 mencapai 0,19%. Kepala BPS Provinsi Jambi Adil Adha merinci inflasi bulan ke bulan Provinsi Jambi 0,19%. Inflasi tahun ke tahun 2,97% dan inflasi tahun kalender 2,32%. Aidil menjelaskan inflasi cakupan IHK tercatat bahwa Kabupaten Kerinci mencapai 0,70%, diikuti Bungo 0,43% dan Kota Jambi 0,01%. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada malam hari ko dan juga nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat di kabar masuk kami di apresiasi budaya kita. Kita ikuti itu lagu-lagu Bugis pada malam hari ko dan juga tentunya ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya kita.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada sore, maksud kami pada malam hari iko, dan pastinya diapresiasi budaya kita di 0811 6707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari iko. Di 0811 6707 pastinya ketika anti yang bergabung bersama kami pada malam hari iko, dan juga dengan lagu kita yaitu lagu-lagu Bugis di kebersamaan kita pada malam hari iko.

0: selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: ADC.
1: ADC.
0: Iya, kayak mana juga. Hah?
1: Bang Andre.
0: Apa tuh?
1: Makan.
0: Oh, sudah. Sudah.
1: Udah tadi juga makan lah Andre, joka-joka, kepala lutu.
0: Kenapa tuh?
1: Kepala lutu pesawat. Joka itu jalan.
0: Iya.
1: Cuman itu yang tahu nyontor, yang lain gak tahu tuh. Bang Andi Muksin tahu tuh.
0: Iya, Bang Andi Muksin paham enggak?
1: Paham lah.
0: Iya.
1: Ayo Bang Andi Muksin, masuk Bang Andi Muksin.
0: Iya.
1: Ajari Anur tuh bahasa bagus tuh, kami udah tahu, kami cuma tugas besar be.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, aduh gimana kabarnya?
0: Sehat juga, Alhamdulillah.
1: Nur, lolang sungke Nur.
0: Hah?
1: Lolang sungke.
0: Lolang sungke?
1: Iya.
0: Lolang.
1: Kata waktu juga, cuma tak juga lagu baik.
0: Dicari dulu nih Bunda yo.
1: Iya.
0: Sambil salamnya Bunda.
1: Salam-salam ya. Bagi Bang Andi Muksin, ayo masuk Bang Andi Muksin. Tuh ajari Anur tuh bahasa Bugis tuh. Pak Abdul Rahim juga.
0: Iya.
1: Pak Nasrun tuh kayak Andi Malaysia Sulawesi tuh lah. Itu Pak Abdul Rahim sih di Kali apa? Kuta Kerta Negara tak?
0: Apa tuh?
1: Tapi itu juga bahasa Bugis dia tak? Pak Abdul Rahim. Ibu Farida, Bang Abang Topa, Bang Edo, Mbak Jarwo, Mbak Sisi, Mama Julia, Anita, Sungai Toma, Mama Sukembar, Vina, terus si siapa nih, Mama Berlin, Bang Ijal, Bang Rudi, Amar, Armi, Mama Ija, Ramlan, Nadia, Alnat, Budi Sila, terus ini banyak putra Kula Kijang, Haja Sumarno, Ahmad Linca, Ahmad Talang Banjar, Bang Jos, Mas Tarno Talang Melidu, Mbak Yo. Ada Mbak Yo Mas Nur?
0: Mbak Yo belum.
1: Ayo Mbak Yo, melepon Mbak Yo.
0: Yo, masuk.
1: Udah tuh buat siapa juga, Udin, Pak Rana, Ikan Nyong. Ada mungkin tapi sampai sudah ya si Rusli, Nekli, Bang Nuri, Ujang Jembatan Emak, Raden Abbas, Mang Ajum, Ajeng, Vero, Abdul, Cinta Palima, ya maksudnya aku senggolnya kayaknya sejadinya Tamrin, Iing Simpul, Abah, siapa buat gagal ada Nur ya?
0: Oke.
1: Ada lagu sekarang?
0: Ada Bunda.
1: Tak tahu asli Bunda tahu langsung ke depan. Bunda tahu Nur. Ayo Bang Andi Muksin, tunjukin apa artinya Bang Andi Muksin. Andi Cakra sama Nona Tika ya.
0: Ya.
1: Tanya Anu saya selalu Nur.
0: Amin.
1: Ini pasal yang kesenggol juga lah. Mohon lahir batin lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang tentunya sudah bergabung ya pada malam hari ini.

0: 08116070790. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
1: Kabarnya Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Ajum juga gimana kabarnya?
1: Baik, Bang Anur, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi monitor aja, duduk-duduk Bang Anur.
0: Oh, sambil duduk-duduk santai lah, Dak.
1: Duduk santai aja Bang Anur.
0: Oke, kita malam ini lagu-lagu Bugis nih.
1: Lagu Bugis ya, minta lagu Janji Mutarawih sudah belum Bang Anur?
0: Belum. Janji
1: Mutarawih aja ya.
0: Janjimu
1: Mutarawih,
0: janjimu Mutarawih.
1: Iya,
0: Mutarawih. Oke.
1: Salamnya buat Mulis sama teman bertugas ya, semoga sehat selalu. Kemudian juga buat tadi Bunda Wati ya, sama Iman juga selamat malam, Bunda Rizka juga ya, kemudian Muni Ayang, kemudian Kak Butet, kemudian Bu Desila, kemudian Bayi Karpianti, Bapak Pero juga ya, selamat malam. Kemudian juga Pak Ajeng Sungai Lilin juga, Kembali dari Sungai Toman, Bang Ari Cakrawinata, kemudian Bang Demuksin, Bang Jayusuf, Bang Amarkan juga ya, selamat malam. Kemudian Mak Ija juga selamat malam, Pak Burahim di Kutai Kartanegara juga selamat malam. Kemudian juga buat Bang Ramlan, dan buat siapa lagi, buat Bang Limin sama Tena dia purnamanya, dan buat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung. 08116707 9920.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Jadi kebersamaan kita pada malam hari kok ganti-ganti dan juga dengan lagu-lagu Bugis di 08116707 9920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada malam hari kok. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak Kakareba. Mbak Dece. Mbak Ajeng. Alhamdulillah, iya, baik. Mbak Ajeng juga gimana kabarnya?
1: Baik, Mbak.
0: Baik, sehat juga ya, Dak? Sehat juga. Iya, walaupun cuacanya masih berkabut.
1: Mbak, memang bener
0: gak
1: sekolah kok.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih Mbak Ajeng? Lagu-lagu Bugis.
1: Maboti 2.
0: Maboti
1: 2.
0: Maboti 2. Maboti 2 ya, Maboti 2. Dicari dulu ya. Cari dulu sambil salamnya. Maboti 2 ya.
1: Salam buat semuanya dia, Mas.
0: Maboti.
1: Tuh,
0: udah ada lah apanya nih?
1: Nggak ada apa?
0: Iya.
1: Posisi aliku udah.
0: Hah?
1: Posisi aliku.
0: Kayak mana tuh? Ejaannya tuh?
1: Posisi aliku.
0: Sabar pelan-pelan. Hah?
1: Usi aliku.
0: Use aliku. Ah, habis tuh?
1: Udah itu aja, ada enggak?
0: Use aliku.
1: Use aliku.
0: Use aliku.
1: Ah.
0: Use aliku. Use aliku. Cari dulu ya, sama-sama salam ya nih, Mbak.
1: Salamnya buat semuanya aja, Mas.
0: Jangan sambil dicari, sabar dulu.
1: Ya Allah.
0: Usese aliku. Soalnya lagu Bugis nih yang kita ucap sama yang tulis kadang beda nih.
1: Ya.
0: Dianya. Ada.
1: Ada kan. Heeh. Halo semua, dia masih lagunya untuk Mas aja.
0: Yo.
1: Asih ya, Mas. Perlu ngati-hati ya, Mas.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi ya?
2: Ya, Aga Gereba.
0: Mbak Dece.
2: Ada semua.
0: Hah?
2: Mandece Moe.
0: Oh, Mandece Moe.
2: Moe.
0: Oke, okay. Gimana sebaliknya nih?
2: Baiknya juga sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Bekabut gak masih sana, Bang?
2: Ya?
0: Bekabut gak masih sana?
2: Bekabut, tapi kan tak berapa.
0: Oh.
2: Di kebun.
0: Iya sih, betul ya.
2: Tak berapa. Di situ... di sekitar saya itu nggak ada hutan.
0: Oh, nggak ada hutan?
2: Nggak ada, kebun kelapa semua.
0: Nggak
2: okay. Ada, jadi kebakaran itu ada. Pasar Bulu Pisang itu
0: terlihat
2: yeah. Sekitar 1, 2, 3, 5 parit itu terbakar kebun sawit.
0: Waduh.
2: Ya lainnya berapa.
0: Ya mudah-mudahan lah yo, jadi, cepat turun hujan, Bang. Amin.
2: Ya, sudah sering hujan.
0: Iya, cuman belum ini nian, belum lebat nian.
2: Ya, dari Jambi belum, nampaknya belum rata.
0: Betul.
2: Ada Pulau Pisang itu sudah sering hujan.
0: Sudah ya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, baik, lagu kita apa nih? Lagu-lagu Bugis.
2: Lagunya maklumlah ini kan orang Jawa enggak bisa lagu Bugis. Apa namanya judulnya? Saripah.
0: Hah? Sarifah. Sarifah.
2: Sarifah.
0: Sarifah. Sabar.
2: Ada,
0: Dicari dulu.
2: Oh iya, ya pelan-pelan ya.
0: Sarifah. Ya. Iya. Soalnya kita enggak tahu nih.
2: Oh, Sarifah. Oh, Sarifah.
0: Ya, Sari dulu sampein salam-salam yo dia.
2: Oh ya, salamnya buat Mas Anor, Mas Jat, selalu sekeluarga Mas ya. Buat Andi Musim. Bang Andi sering dengar radio Mora jam tidak? Saya tanya nih. Jangan Bang Andi, dia sekarang udah bugis.
0: Iya.
2: Dari Pro Pincang dia, Pincang dahulu. Terus buat Bang Andi Cakrawinata, buat Bang Ajum.
0: Yuk.
2: Buat Abdul Rahim yang ada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Mas. Terus buat Bang Ijar, ada Bang Rudi, ada Bang Ramlan, ada siapa lagi, ada Mbak Wati dan Mbak Aimannya. Terus buat Mbak Nadia Purnama dan Pak Liminnya. Terus siapa mana ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat ini Kadir CS. Buat semua saja.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya itu tujuan saya itu ano, arah-arah yang suku Bugis gitu. Tapi kan saya itu gak ngerti. Kalau di mana Jambi itu? Ya Allah, Karya Baru tuh, tahu itu banyak orang Bugis.
0: Dan
2: terus orang kita Bugis dari Pulau Pincang tuh yang sekarang jadi mungkin sudah apa ya, sudah tua dia, dosen tua namanya Ibu Fadilah. Itu di dosen di UIN dia tuh, termasuk Fuang Fadilah. Itu orang dari Pekijang. Jadi sekarang tuh generasi-generasi banyak yang sudah kuliah di UIN. Ya begitu aja Mas Nur.
0: Oke.
2: Amit ya.
0: Yo.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Yo.
2: Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hadi tadi yang sudah bergabung. Ya di 08116707 9920 untuk ganti-ganti yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini, dan juga di 08116707920. Halo, selamat malam.
3: Selamat wani aga kariba.
0: Wah, Dece. Kayak mana sebaliknya?
3: Oh, Madece semua. Kariba Madece semua.
0: Kariba Madece semua.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kurang ini ke bos ke Jambi.
0: Iya, tak bisa saya bahasa Bugis. Saya bisa bahasa Jambi.
3: Sudah hujan kan di Jambi?
0: Iya. Beberapa hari yang lalu sudah.
3: Oh, kalau di sini kemarin hujan. Di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Di sini
3: kalau lagunya Minasa Tauri Pajajiamu.
0: Sabar, pelan-pelan. Minasa. Iya, itu Minasa spasi kan, ada digabung kan?
3: Iya. Itu satu juga no, kalimat.
0: Minasa spasi.
3: Tahu.
0: Pakai H apa tidak tuh?
3: Tahu. Siapa baru?
0: Dah pakai
3: H.
0: Habis tu.
3: Ri Pajajiamu.
0: Ri digabung tak kan?
3: Iya, bisa digabung itu Ri Pajajiamu.
0: Rita kan? Rita ja. Ri Pajajiamu. Rifaja Jiamu.
3: Iya.
0: Minasa.
3: Kurniawan Toto.
0: Minasa tahu Rifaja Jiamu.
3: Iya, Kurniawan Toto penyanyinya.
0: Sabar, sabar, sabar. Kita cari dulu.
3: Iya.
0: Salam-salam salamnya. Sabar.
3: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Rumpa Jambi. Antara lain ya ada Bang Ajum. Ya sudah gabung tadi. Terima kasih atas sapaannya. Ada Bunda Wati. Kemudian ada Mbak Ajem. Ada Bang Adi ya yang tadi itu ya.
0: Hadi.
3: Hadi.
0: Hadi.
3: Oh Bang Adi.
0: Hadi pakai H, Hadi.
3: Oh
0: H. Yo.
3: Bang Adi. Iya, yang sudah gabung ya. Sudah menyapa saya.
0: Ya,
3: terima kasih atas sapaannya. Kemudian ada Pak Hamsa Yusuf, Pandi Cakrawinata, Pandi Musin, Bang Setiawan, Bang Kadir Ces, Bang Ramlan, kemudian Bu Yani, Mbak Fina, Mbak Vero, Mbak Butet. Sudah lagunya kan?
0: Enggak ketemu lagunya.
3: Hah?
0: Enggak ketemu yang adanya Minasa to Pajajiata.
3: Minasa.
0: Da ado.
3: Pajajiamu.
0: Da ado. Enggak ketemu da lagunya.
3: Enggak ada ya?
0: Enggak ada lagunya.
3: Kalau enggak ada, ana aja. Kendreka Ri Ketenge.
0: Pelan-pelan bang.
3: Kenreka. Iya. Ri.
0: Kenreka itu di. Iyo itu di digabung apa tidak?
3: Bukan di ri ri ri ri.
0: Digabung apa tidak?
3: Iya bisa digabung. Ri ketenge.
0: Kenreka ri.
3: Ri ketenge.
0: Ketenge.
3: Naikkan aku ke bulan, gitu bahasa Indonesianya kan. Ape dan Narti penyanyinya.
0: Kenreka. Kenreka atau Kenreka.
3: Kenreka. Kenreka. Naikkan. Bahasa Indonesia kan, naikkan. Kenreka. Ri ketenge. Ketenge bulan. Naikkan ke bulan.
0: Tidak ada juga.
3: Oh, tidak ada juga. Idi misu mengenai nyawaku.
0: Hah?
3: Idi mi. Kalau tidak ada, ketemu kan tadi itu diputar dari perumpah Kendari.
0: Kan Kendari bang, bukan di Jambi.
3: Tidak bang, saya tadi diputar si lagu itu yang saya pesan Mendrekari Ketengnya dari perumpah Kendari.
0: Kendari itu, bukan di Jambi.
3: Iya, maksud saya tadi itu saya sudah pesan. Saya pesan tadi sudah diputar.
0: Lanjut. Apa tadi Idimi?
3: Hah?
0: Idimi tadi mau mesan.
3: Idimi. Sumengena nyawaku.
0: Sumengena nyawaku Idimi.
3: Ape dan arti penyanyinya juga. Idimi sumangena nyawaku.
0: Ada.
3: Ada sudah kan?
0: Ya, ada.
3: Bagus juga lagunya itu.
0: Ya.
3: Duet. Laki-laki dan perempuan, Ape dan Arti.
0: Ya.
3: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan dengan Nur. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rohim yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Catur adalah permainan papan strategi 2 orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: FM, Pro 4, Jambi.
0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
4: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
4: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada. Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Bersama ketika nanti di malam hariko dan juga di kebersamaan pada apresiasi budaya kita di 08116707 9920 tentunya untuk ketika nanti yang ingin bergabung pada malam hariko dan juga dengan lagu-lagu Bugis.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Apresiasi budaya kita.
3: Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada malam hari ini. Tentunya untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini di 0811-6707-9920 tentunya. Untuk ketika nanti yang ingin bergabung di kebersamaan pada malam hari ini dan juga diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugis pada malam hari ini.

Terima kasih Ketika Anti yang sudah bergabung pada malam hariko, dan juga untuk Ketika Anti yang belum bisa bergabung, Ketika Anti bisa bergabung tentunya pada esok hari, dan juga Ketika Anti tetap bersama pastinya di 99,2 MHz di kebersamaan kita ya pada malam hari ko edisi Kamis 1 Oktober 2026.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalumbo Hidup atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalumbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalumbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalumbo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah Ma, aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah Ma, aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
6: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu

Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Artinya segenap yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 2 Oktober 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

0: 来宾。
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya senantiasa mendukung keberadaan batik lewat promosi dan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Beliau mengatakan bahwa pihaknya juga mendorong agar variasi batik yang dimiliki Indonesia dapat terlindung lewat secara hak kekayaan intelektual. Terlebih batik telah masuk dalam warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Menurutnya, perkembangan batik saat ini juga telah menunjukkan perkembangan positif, yakni ekosistem batik telah tumbuh dan dikenakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai kesempatan. Lebih jauh dari sisi promosi, pihaknya juga telah mendukung berbagai komunitas yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan untuk mempromosikan batik, termasuk inisiasi Museum Batik yang berada di bawah naungan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Kebudayaan. Upaya ini pun dilakukan agar corak-corak motif batik makin dikenal dan makin dikenal dunia. Demikian, saya Lisa Yati. Sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, bisa bertemu lagi ya di Perempat RRI Jambi. Edisi hari ini Jumat, Kanti-Kanti 2 Oktober 2026. Dan tentunya saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Arsal, Kanti-Kanti di Halo Jambi edisi hari ini ya. Kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita sampai ke jam 9 pagi. Semangat pagi buat semua di 8 menit dari jam 6. Tapi untuk Kanti-Kanti yang minggu pertama di bulan Oktober dapat WFA, alhamdulillah ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru Kanti-Kanti untuk ke kantor ya. Tapi bagi yang belum dapat, mungkin dapat WFA-nya minggu depan ya. Hari ini harus siap-siap juga nih Kanti-Kanti untuk aktivitasnya.

Ya, Kanti-kanti Sajojo juga hadir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, menemani Kanti-kanti yang hari ini ada aktivitas Kanti-kanti ya, tapi bagi yang ya yang WFA mungkin ya aktivitasnya mungkin seputar di rumah saja ya, bikin sarapan buat keluarga mungkin. Ya iyalah kan lagi di rumah ya. Aktivitasnya tetap di rumah, terus ngantornya juga dari rumah seperti itu ya. Oke deh, dan kondisi pagi ini Kanti-kanti ternyata ada gerimis halus di luar sana. Gerimis untuk pagi hari ini di seputaran Telanai Pura ya. Apakah di tempat Kanti-kanti juga di Kota Jambi juga demikian ya. Karena lumayan lah ya, barusan berakhir juga nih gerimisnya. Dan ya doa kita semua Kanti-kanti semoga hujan cepat hadir gitu ya, sehingga membersihkan asap-asap yang masih ada di atas Kanti-kanti, dan tentunya membuat kita agak sedikit terganggu kalau dalam hal kegiatan di luar ruangan Kanti-kanti ya. Semoga saja semua cepat berlalu, dan kalaupun misalnya masih ada asap untuk hari ini, jangan lupa pakai masker Kanti-kanti ya. Ya, dalam hal ini juga ISPU Kota Jambi mencapai 266. Nah, dalam hal ini pemerintah Kota Jambi Kanti-kanti membagikan 25.000 masker untuk warga. Ya, di mana kualitas udara di Kota Jambi kembali memburuk akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah ini hari 30 September lalu Kanti-kanti ya. Di mana indeks standar pencemar udara atau ISPU Kota Jambi tercatat mencapai 266 atau masuk di kategori sangat tidak sehat. Nah, kondisi ini tentunya membuat pemerintah Kota Jambi Kanti-kanti mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan 25.000 masker yang akan dibagikan secara gratis kepada warga di sejumlah titik yang ada di Kota Jambi. Di mana pembagian masker salah satunya dilakukan di kawasan Simpang Bank Indonesia Kota Jambi. Dan dalam hal ini Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mengatakan bahwa pembagian masker menjadi salah satu langkah awal pemerintah dalam merespon kondisi kualitas udara yang memburuk. Ya, dan lebih lanjut beliau juga mengatakan Kanti-kanti bagi masyarakat untuk mengenakan masker khususnya ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan Kanti-kanti ya. Dan beliau juga meminta warga untuk membatasi berbagai aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih berada pada kondisi yang tidak sehat Kanti-kanti ya. Nah, sementara itu Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi mengatakan bahwa memburuknya kualitas udara menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, di mana kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama kondisi kabut asap masih terjadi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat, yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan 4 lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya. Apakah di luar sana masih ada gerimisnya? Ganti-ganti, karena ya maklum aja jauh ya, jadi gak kelihatan gitu ya. Tapi ya tadi sih memang ada gerimisnya, tapi tetap semangat saja buat ganti-ganti untuk beraktivitas, karena ini hari Jumat di mana waktu kerja juga cukup singkat. Ganti-ganti ya, jadi memang perlu apa ya, kesiapsiagaan lah buat kita semua nih. Ganti-ganti ya, untuk mempersiapkan diri beraktivitas di sepanjang hari ini. Ya, ganti-ganti di satu informasi lain di kebersamaan kita untuk Halo Jambi, ganti-ganti.

0: Ya, di mana Federasi Bisnis dan Profesional Wanita Indonesia atau BPW Indonesia Kanti-Kanti mendorong perempuan untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial atau akal imitasi AI guna meningkatkan kemampuan profesional dan juga mendukung pengembangan usaha. Di mana dalam hal ini Presiden BPW Indonesia Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wijoyo MPD Kanti-Kanti mengemukakan bahwa perkembangan teknologi digital termasuk AI itu perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, hal ini pun disampaikannya dalam acara pelatihan Heritage Perempuan Berdaya AI di Jakarta pada Kamis kemarin. Ya, di mana selain meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, beliau menjelaskan para perempuan pelaku usaha juga perlu memahami aturan dan etika penggunaan AI. Beliau juga mengingatkan bahwa penggunaan AI tanpa memperhatikan aturan dan etika dapat menimbulkan persoalan hukum. Dalam hal ini, Giwo berharap pelatihan Heritage dapat meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan dan pengelolaan usaha. Dan menurutnya, BPW Indonesia akan menindaklanjuti pelatihan yang ditujukan bagi para perempuan dengan kegiatan pendampingan. Ya, dan terakhir beliau menyampaikan bahwa sebagai organisasi yang anggotanya tersebar di lebih dari 112 negara, BPW Indonesia siap membantu para perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
2: Iya bu, iya.
3: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator.

0: Eh Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mendorong wisatawan untuk tidak berhenti pada kunjungan ke satu destinasi, tetapi menemukan beragam pengalaman selama perjalanan, mulai dari kuliner, budaya, bahari, hingga aktivitas wisata lainnya. Hal ini disampaikan Niluh yang mengatakan bahwa pemasaran berbasis pengalaman diarahkan agar wisatawan tidak hanya datang ke suatu tempat, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang autentik, personal, dan bermakna selama berada di Indonesia. Kekayaan destinasi, budaya, dan keramahan masyarakat Indonesia perlu diterjemahkan menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai lebih tinggi dan berdaya saing. Karena melalui pendekatan tersebut, pertumbuhan pariwisata tidak semata-mata diukur dari jumlah wisatawan yang datang. Pengalaman yang lebih baik, yang lebih beragam juga diharapkan mendorong wisatawan tinggal lebih lama, menjelajahi lebih banyak.